0: kamu lagi dengerin 105,4 FM. Graduate FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Pro 2 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Oke, 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM pagi hari ini. Bertemu lagi sama aku Ita Saputri di obrolan sepada. Ya, semoga kamu yang lagi di perjalanan hari ini atau mungkin sudah di tempat aktivitas ya, semuanya lagi dalam kondisi yang baik. Kalau kita ngomongin soal berbuat baik kepada orang lain, kadang kita punya pikiran yang sama. Aku pengen bantu deh, tapi aku bingung harus mulai dari mana, atau mungkin ada yang berpikir aku kan masih muda, emangnya bisa ngapain. Padahal sebenarnya membantu orang lain itu gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang justru dimulai dari hal sederhana, mau turun tangan, mau belajar, mau peduli, dan yang paling penting adalah mau hadir ketika orang lain membutuhkan. Nah, salah satu ruang untuk anak muda belajar soal kepedulian itu adalah menjadi seorang relawan. Dan bulan ini, bulan September, menjadi salah satu bulan yang spesial bagi PMI. Pagi ini kita gak cuma ngomongin soal PMI sebagai organisasi ya, tapi kita mau lebih dekat dengan cerita orang-orang yang ada di balik aksi kemanusiaan itu sendiri. Gimana sih rasanya menjadi seorang relawan? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Pernah capek gak sih? Pernah takut atau bahkan ragu? Dan buat kamu yang masih muda, apakah menjadi relawan itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk ikut membantu sesama? Oke, pagi ini kita bakal ngobrol hal itu di Sepada, dan sudah hadir bersama kita dua orang yang akan berbagi cerita pagi ini. Ada Aditya dan juga Dewa Yumadi Juniartini dari Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Kak Dewa Yu dan Kak Aditya.
1: Selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi Kak.
0: Oke, selamat pagi, apa kabar hari ini?
1: Hari ini baik.
0: Baik, Aditya mungkin bisa lebih didekatkan kembali mic-nya. Oke. Oke, kita bakal ngomongin soal yang namanya kita kenalan dulu ya sama dunia relawan. Kita mulai dari cerita yang paling awal dulu, Kak Aditya dan juga Kak Juni. Kalau boleh flashback, apa sih yang pertama kali bikin kalian itu tertarik untuk menjadi relawan PMI?
1: Oke, mungkin dari aku dulu. Kalau dari aku sendiri, pertamanya aku mau menjadi relawan PMI itu mungkin karena dulu aku SMP dan SMA itu sempat ikut ekstra PMR. Nah, abis itu di perkuliahan kan bingung nih mau milih UKM apa kayak gitu. Terus ada KSR PMI kayak gitu. Dan itu pas tuh ada parade menolong orang, kayak seru banget gitu. Jadi aku ikut berkecimpung di UKM KSR PMI di kampus. Abis itu baru ikut kegiatan relawan Kak. Kalau Aditya gimana?
2: Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Aditya dari Relawan KSR PMI Unit IMK. Sebelumnya tujuan saya mengikuti PMI itu yang pertama, dari awal saya dari SMP itu saya sudah pernah mengikuti yang namanya ekstra PMR. Kemudian SMA saya pernah mengikuti ekstra PMR, kemudian lanjut ke mengikuti satuan inti. Kemudian di satuan intilah saya mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman yang seru di PMI. Kemudian setelah saya melanjutkan di satuan inti itu, saya berpikir bahwasannya kalau mengikuti di KSR itu bakalan lebih seru dan menarik. Jadi ada tantangan lah buat diri saya sendiri gitu kan. Jadinya di SMA itu saya sudah mengikuti yang namanya diklat satuan diklat Kop Sukarela. Kemudian pada saat perkuliahan tersebut saya tinggal pindah unit saja ke unit IMK. Sebelumnya saya di unit markas PMI Kabupaten Jembrana.
0: Oke, menarik ya, karena kadang kita nggak pernah tahu satu pengalaman kecil itu bisa membawa kita ke perjalanan yang panjang. Nah, sebelum jadi relawan, kalian membayangkan dunia relawan itu seperti apa? Dan setelah memang benar-benar kalian terjun sebagai relawan, ternyata realitanya sesuai ekspektasi atau justru jauh berbeda?
1: Kalau aku sendiri mungkin ekspektasiku gak akan secapek itu, karena aku gak tahu kegiatan relawan tuh ngapain aja sih kayak gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin mungkin ada rasa capek-capeknya, karena kita juga kuliah, aku sama Aditya juga kuliah dan perantauan juga. Jadi rasanya lumayan capek, tapi karena ada teman-teman juga yang bisa diajak ngobrol dan lain-lain kayak gitu, seru-seru aja sih Kak.
0: Kalau Aditya?
2: Mungkin dari aku pribadi itu ekspektasi aku memenuhi keinginan sendiri. Bahwasanya yang pertama itu yang aku lihat dari awal sampai akhir kegiatan itu memang benar-benar keinginan aku sendiri. Yang pertama itu pada saat ada kegiatan yang namanya Jumbara. Nah, itu adalah kegiatan yang dimana kegiatan yang paling seru, yang di awalnya aku jadi peserta, kemudian mengikuti Sultan Inti dan menjadi panitia sendiri. Dibilang capek, ya capek, namun kalau di apa namanya, kalau dilakukan dengan sama-sama itu bakalan kegiatannya jadi ringan dan capeknya akan terbayarkan. Begitu.
0: Oke. Kalau ngomongin relawan PMI, sebenarnya banyak orang yang mungkin cuma tahu ketika ada bencana atau kegiatan donor darah. Padahal sih kalau dari pengalaman Kak Aditya dan Kak Juni sendiri, sebenarnya seorang relawan PMI itu sehari-harinya melakukan apa kalau tidak ada bencana misalnya?
1: Oke, kalau misalnya relawan PMI itu kalau nggak ada bencana atau nggak ada kegiatan donor darah itu, mungkin untuk saat ini kita ada kegiatan yang namanya distribusi air bersih. Nah, untuk wilayah yang terkena kekeringan seperti itu, dari PMI akan bantu distribusi air bersih yang namanya. Terus untuk pelayanan, ada juga yang namanya pelayanan ambulan, itu untuk masyarakat yang mungkin tidak punya fasilitas seperti mobil, seperti itu. Jadi ketika ingin kontrol dari keluarganya yang sakit seperti itu, bisa menggunakan yang namanya layanan ambulans kayak gitu.
0: Jadi ada banyak hal yang ternyata harus dipelajari dan dipersiapkan ya teman Pro 2 sebelum kita benar-benar turun membantu. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang pernah dijalani, pasti ada dong satu pengalaman yang paling nempel di kepala. Kira-kira pengalaman apa yang sampai sekarang kalau kalian ingat tuh masih kerasa banget?
1: Mungkin Aditya dulu.
2: Mungkin dari pengalaman yang masih nempel di kepala aku sendiri itu adalah kegiatan Jumpa Bakti Gembira. Yang dimana itu kegiatan yang paling seru di kegiatan di PMI. Kemudian di kegiatan inilah kegiatan yang dimana kegiatan ini dilakukan setiap satu tahun sekali. Jadinya gak setiap hari kita bakalan dapat kegiatan ini.
0: Oke, kalau dari Juwayu?
1: Kalau aku sendiri Kak, itu pada saat kita jaga gerak jalan. Jadi kemarin kan sempat ada gerak jalan ya, untuk gerak jalan dari SD, SMP, SMA, apapun yang umum itu, yang 45 km. Jadi yang berkesan di aku itu pas gerak jalan 45 km. Jadi itu kita nge-full jaga dari mereka awal start, habis itu setiap etapa juga kita jaga dan sampai finish. Nah, yang bikin aku melekat itu pada saat kita ngekorin yang paling belakang. Nah, itu banyak banget sebenarnya pesertanya yang udah mau tumbang tapi sangat-sangat mengusahakan biar sampai finish seperti itu. Tidak jarang juga mereka tuh malah tumbang di tengah jalan. Jadi mau gak mau kita harus gawat darurat nih untuk membantu mereka. Mungkin itu sih bikin aku terkesan.
0: Oke. Pernah gak ada satu momen ketika kalian ngerasa aduh capek banget sih, atau mungkin takut, atau bahkan sempat berpikir kira-kira aku sanggup gak ya nih jadi relawan PMI?
1: Kalau misalnya dari aku, itu pas awal-awal jadi KSR. Karena awal-awal jadi KSR itu menurut aku sendiri sangat-sangat masih minim sekali skill ataupun pengetahuan aku dalam pertolongan pertama. Jadi perlu banyak belajar seperti itu, dan lebih banyak tugas jaga sih sebenarnya Kak. Kalau misalnya tugas jaganya itu kita ikutnya dikit, mungkin pengalaman juga dikit. Jadi kayak belum pernah nih nanganin orang gitu, pasti adanya rasa keraguan seperti itu. Jadi seperti kemarin pas gerak jalan itu, yang tumbang itu jujur aku takut banget untuk nanganin kayak gitu, apalagi di tengah-tengah jalan untuk ditanganin seperti itu. Untuk Aditya?
2: Mungkin dari aku itu kegiatannya pada saat jadi pada saat aku masuk satuan inti itu, bakalan abis ini ngapain ya gitu kan. Jadinya aku berpikir bahwasanya oh mungkin kegiatan ini bakalan gak gini-gini saja gitu kan. Yang pertama itu aku pernah mengikuti yang namanya jaga di apel pada saat SMA. Nah, pada saat gitu mungkin jaga aja gitu kan, gak ada korban atau gimana gitu kan. Tapi pada saat ada korban bakalan panik gitu kan. Jadinya yang aku rasain itu bakalan benar-benar kegiatan yang aku rasakan itu pasti bakalan tidak memungkinkan untuk menolong. Itu baru-baru pertama kali aku ikut. Kemudian setelah ikut jaga di berbagai tempat, aku banyak mendapatkan pengalaman jaga, jadinya mungkin yang awalnya takut ikut jaga jadinya ada tantangan nih buat ikut jaga lagi gitu kan, biar bisa menambah skill aku dijaga pertolongan pertama. Nah, kemudian setelah itu aku lanjut di KSR. Di KSR itu sudah aku pelajari mengenai tentang pertolongan pertama lebih dalam lagi. Mm-hmm. Kemudian pada saat jaga yang lebih serius itu ada gerak jalan. Itu mungkin aku pernah mengikuti jaga pertolongan pertama di gerak jalan pada saat gerak jalan Agustus 2025 di Kabupaten Jembrana. Mm-hmm. Nah, sebelum jaga itu pasti bakalan ada yang namanya briefing atau latihan dulu, yeah, sebelum melakukan jaga. Nah, di situ benar-benar aku bakalan memahami materi atau skill-skill yang pada saat latihan pertolongan pertama. Kemudian terjunlah di lapangan. Mungkin yang latihan sama terjun ke lapangan itu realitanya berbeda. Mm-hmm. Yang awalnya, oh mungkin bakalan ada sedikit nih pasien yang kita tanganin, kemudian realitanya itu berbeda. Oh, iya. Bakalan banyak banget yang tumbang jadinya. Mm-hmm. Membuat kita terasa capek, namun kita senang juga dapat membantu masyarakat-masyarakat yang memerlukan kita gitu.
0: Mm-hmm. Pernah ngerasa pengen berhenti aja deh jadi relawan?
2: Mungkin dari Adit itu nggak pernah. Uh-uh. Karena rasa capek itu sudah terbayarkan dari pengalaman-pengalaman yang Adit ikuti gitu kan.
0: Mm-hmm. Dewayu pernah?
1: Kalau dari Dewayu sih mungkin sempat ya kak ya, karena dengan padatnya jadwal perkuliahan, mm-hmm, seperti itu, dengan ikut organisasi juga di perkuliahan, mm-hmm, jadi rasanya capek banget ikutin semua kegiatan kayak, mm-hmm, gitu. Cuman dari teman-teman KSR juga itu saling merangkul lah istilahnya, jadi kita support satu sama lain, jadi gak ada sih istilah untuk mau keluar lagi.
0: Oh, okay. Wah, ternyata di balik seragam relawan ada banyak cerita teman Pro 2 ya. Ada alasan kenapa seseorang memilih untuk membantu, tentu ada proses belajarnya juga, ada rasa capek, bahkan ada momen ketika mereka sendiri harus melawan rasa takut. Tapi yang menarik ketika kita ngomongin relawan dan aksi kemanusiaan, sebenarnya pertanyaannya bukan cuma apa yang dilakukan relawan, tapi juga apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini.

0: Oke, terima kasih banyak teman Produa untuk kamu yang masih dengerin kita hari ini di Obrolan Sepada. Aku masih bareng Kak Adit dan juga Kak Dewayu dari Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Nah, menurut kalian berdua nih, seberapa penting sih keterlibatan anak muda dalam aksi kemanusiaan?
1: Oke, baik. Jadi seberapa penting sih anak muda?
0: Keterlibatan anak muda.
1: Iya, sangat penting bagi generasi-generasi yang saat ini. Apalagi bahwasanya generasi saat ini itu memerlukan yang namanya kepedulian bersama, sehingga anak muda itu harus yang namanya memiliki sifat empati kepada seseorang. Mungkin dari Adit itu yang namanya kop sukarela itu kita harus sukarela membantu sesama seseorang yang sedang memerlukan atau sedang kesusahan, itu saja.
2: Oke, kalau dari Dewayu sih untuk keterlibatan generasi muda itu sangat penting. Jadi mungkin kegiatannya itu nggak harus besar pada saat terjadi bencana atau bagaimana, tapi dari hal kecil aja. Jadi kalau semisalnya Dewayu bawa dari dunia kampus, mungkin keterlibatan dari generasi muda itu masih sangat minim. Karena keikutsertaan generasi muda seperti maba-maba yang sekarang itu masih sangat sedikit untuk mengikuti yang namanya kegiatan relawan, ataupun hanya ikut mengikuti kegiatan UKM, KSR, PMI gitu. Jadi mereka gak tahu nih mereka tuh mau ngapain sih sebenarnya menjadi relawan. Jadi itu pentingnya edukasi sih dari kita dulu, pentingnya PM itu seperti apa dan menjadi relawan itu seperti apa.
0: Terus juga kalau kita ngomongin media sosial kan sekarang sering banget kita lihat informasi ya tentang bencana, donasi atau orang yang membutuhkan bantuan atau ajakan sosial di media sosial. Kalau menurut kalian media sosial itu bisa gak sih menjadi pintu masuk anak muda untuk mulai peduli dan terlibat dalam aksi kemanusiaan?
2: Oke, kalau misalnya dari Dewayu sih, media sosial itu sangat berguna ya untuk di zaman sekarang, karena dari apa-apa tuh sekarang informasinya dari media sosial, seperti itu. Jadi dengan adanya media sosial, informasi seperti kemanusiaan, seperti bakti sosial, habis itu adanya donor darah, melalui media sosial itu sangat cepat tersebar. Jadi kita menggait masyarakat lebih luas itu tuh lebih gampang, Kak.
0: Oke, kalau dari Adit?
1: Oke, mungkin dari Adit sendiri, dari media sosial itu kita bisa menyebarluaskan informasi-informasi yang akan kita lakukan pada saat berkegiatan. Contohnya kita melakukan kegiatan contohnya kita akan melakukan kegiatan donor darah. Siapa sih yang nggak mau akan donor darah ketika kita lewat obrolan saja, tapi kalau kita menyebarkan informasi lewat media sosial, bakalan banyak orang-orang selain lingkup Singaraja akan mengikuti donor darah gitu.
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan teman Produa. Satu pertanyaan ya, jadi ini mungkin yang baru dengar kayaknya ya. Selamat pagi Kak Dewayu dan juga Kak Aditya. Kalau aku mau jadi relawan tapi orang tua nggak mengizinkan, kira-kira harus bagaimana ya?
2: Oke, mungkin dari aku dulu ya, karena aku juga pernah ngalamin nih gitu. Dari aku sih sebenarnya, tapi udah jadi relawan nih gitu, tapi dari orang tua malah bilang keluar aja gitu. Dari orang tua tuh sebenarnya gak tahu sebenarnya kegiatan PMI itu ngapain aja. Mereka cuma ngelihat pas Dewayu capeknya aja kayak gitu, karena ikut kuliah, habis itu merantau dan segala macam, takutnya sakit atau bagaimana. Nah, tapi setelah Dewayu jelasin kalau kegiatan PMI itu gak setiap hari kok gitu. Ada kok waktu untuk Dewayu untuk belajar, habis itu untuk istirahat kayak gitu. Gak selalu monoton hal-hal capek aja yang Dewayu dapetin, tapi banyak experience yang Dewayu dapetin, kayak misalnya gimana sih rasa kepuasan itu kita dapetin dari membantu orang, seperti itu. Mungkin dari Aditya?
1: Mungkin dari Adit itu, Adit pernah ngalamin juga gitu kan, dari awal mengikuti yang namanya satuan inti itu, Adit belum pernah mendapatkan izin dari orang tua, tapi Adit tetap lakuin karena kenapa? Karena Adit ingin sekali gabung di dunia relawan gitu kan, dan orang tua juga belum paham terkait tentang apa sih ini relawan itu kan, susah aja gitu kan. Mungkin, nah setelah itu Adit jelasin bahwasanya relawan PMI ini itu bakalan sangat berguna di lingkup masyarakat gitu kan. Nah setelah itu mulailah orang tua paham terkait kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, which is yang kita lakukan itu sangatlah berbeda di saat pemikiran orang tua. Misalnya pada saat ada bencana alam gitu kan, kita menolong, bukan kita sendiri aja yang menolong. Orang tua berpikir bahwasanya jangan dah ikut, itu pasti bakal bahaya gitu kan. Namun pada saat kita terjun ke lapangan, kita bakalan menolong dengan rame-rame gitu kan. Jadinya yang orang tua pikirkan sama yang di lapangan lakukan itu sangatlah berbeda gitu kan. Jadinya kita harus bisa menjelaskan kepada orang tua kita agar kita dapat izin kepada orang tua bahwasanya kita akan melakukan kegiatan yang hal-hal yang positif. Seru, yang positif.
0: Oke, akhirnya sekarang diizinkan.
1: Diizinkan.
0: Oke. Yang terakhir mungkin yang ingin kalian sampaikan untuk teman Prodo yang lagi dengerin hari ini sebagai closing statement.
2: Oke, dari aku sendiri itu masih sama mungkin dari relawan-relawan PMI yang sebelumnya juga sudah sempat kesini. Jadi untuk menjadi relawan itu tidak harus kita terjun pada saat terjadinya bencana saja. Namun dengan hal kecil seperti setitik darah itu untuk orang lain itu sangatlah berarti. Jadi jangan takut untuk menjadi relawan karena banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan menjadi relawan.
0: Dari Kak Adit.
1: Mungkin dari saya itu yang pertama, jangan takut ikut relawan karena kenapa? Menjadi relawan itu sangatlah menyenangkan dan dapat membantu masyarakat. Apalagi kita juga dapat membantu sesama keluarga di rumah gitu kan. Apalagi kalau ada lagi saat bencana, itu kita pasti sudah bisa dan sudah siap membantu.
0: Oke, teman Prodo, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung obrolan pagi ini ya. Dari cerita Kak Adit dan Kak Dewayu, kita belajar satu hal, yaitu menjadi relawan bukan berarti seseorang harus menjadi manusia paling hebat atau paling punya banyak waktu. Tapi ada satu hal yang mungkin jauh lebih penting, yaitu kemauan untuk peduli. Karena pada akhirnya, aksi kemanusiaan bisa dimulai dari hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dari mau membantu ketika ada yang membutuhkan, gak cuek melihat keadaan sekitar, dan mungkin suatu hari nanti memberanikan diri untuk bergabung menjadi relawan. Terima kasih banyak Kak Dewayu, Kak Adit juga waktunya hari ini ya, sudah sharing bareng kita. Dan sampai ketemu lagi teman Pro 2 di obrolan sepada berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita.
1: Iya, pengen terspada-spada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Iya, enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: 105,4 FM Teman Pro 2. Saatnya kita akan ikuti audisi Bintang Radio ya. Putaran 1 RRI Singaraja langsung dari Studio 3 RRI Singaraja. Selamat pagi dan selamat dengerin.
1: Lapar. Enggak salah, Sal. Jadi teman-teman nanti bakal berkompetisi lagi di final Bintang Radio 2026 di Jakarta.
2: Nah, guys, sebelum kita memulai acara selanjutnya, alangkah lebih baiknya mari kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan Mars RRI.

Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri Bintang Radio 2026 LPP RRI Singaraja, dan yang saya banggakan seluruh peserta Bintang Radio 2026. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk membuka ajang pencarian bakat bernyanyi tertua dan paling bersejarah di Indonesia, yaitu Bintang Radio 2026. Hadirin dan peserta yang saya banggakan, sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1951, Bintang Radio bukan sekedar kompetisi olah vokal. Ajang ini adalah wadah melahirkan talenta-talenta emas musik Indonesia yang telah mengukir sejarah legendaris di tanah air. Memasuki tahun 2026, Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja terus berkomitmen menjaga tradisi ini sekaligus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Melalui Bintang Radio 2026, RRI ingin memberi ruang sebesar-besarnya bagi generasi muda untuk tidak hanya menunjukkan keindahan suara, tetapi juga karakter, kepribadian, dan nilai seni yang positif. Kami percaya bahwa di setiap sudut daerah terdapat potensi luar biasa. Bintang Radio hadir untuk merangkul potensi tersebut, memolesnya, dan mengantarkannya ke panggung yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Kepada seluruh peserta Bintang Radio 2026, kalian adalah pemenang sejak memberanikan diri untuk melangkah dan berdiri di panggung ini. Berikan penampilan terbaik kalian, bernyanyilah dengan hati, dan jadikan ajang ini sebagai sarana belajar serta membangun persahabatan sesama talenta muda. Kompetisi ini tentu mencari yang terbaik, tetapi ingatlah bahwa proses, kerja keras, dan kedisiplinan yang kalian bentuk pada hari ini adalah modal berharga untuk karir kalian di masa depan. Kepada Dewan Juri dan juga Panitia Pelaksana, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras yang telah dicurahkan. Saya menitipkan amanah agar penilaian dilakukan secara fair, jujur, profesional, dan objektif demi melahirkan generasi pemenang yang benar-benar berkualitas. Hadirin yang saya hormati, dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Kuasa, Bintang Radio 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berlomba, junjung tinggi sportivitas, dan teruslah berkarya untuk musik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang Radio 2026, selamat menyaksikan.

0: Baik, sebelum kita mulai kompetisinya Bintang Radio 2026 RRI Singaraja, kita berkenalan terlebih dahulu dengan Dewan Juri yang akan menilai penampilan para peserta hari ini tentunya, Sal. Ada siapa aja, Sal?
1: Betul, Ge. Untuk Dewan Juri kita yang pertama ada Ferry Kurniawan. Beliau merupakan alumni juara Bintang Radio RRI Singaraja. Boleh minta tepuk tangannya? Baik, kemudian Dewan Juri kita yang kedua ada Iren Amora. Beliau merupakan penyanyi profesional. Dan Dewan Juri kita yang ketiga ada Edi Paranta. Beliau merupakan pengajar bidang seni suara. Nah, itu tadi Ge, merupakan ketiga Dewan Juri kita yang sangat luar biasa tentunya.
0: Luar biasa ya, Sal. Tentunya beliau-beliau ini yang akan menentukan siapa yang tampil paling maksimal di hari ini tentunya ya. Dan selamat bertugas kepada ketiga Dewan Juri. Sebelum kita mulai ke peserta nomor tampil pertama, Sal.
1: Betul.
0: Kita akan menyaksikan terlebih dahulu penampilan pembuka nih. Agar peserta juga mungkin lebih rileks gitu ya. Dan kita juga terhibur, ya gak sih, Sal?
1: Betul sekali, Ge.
0: Oke. Kita langsung panggil aja kali ya. Ake Deka.

0: Luar biasa, itu dia penampilan dari AKDK ya. Tentunya suaranya kayak serak-serak basah gitu, Sal.
1: Iya, menggelegar tentunya, Ge.
0: Aku jadi pengen tukeran tenggorokan. Oke, sebelum kita mulai ke peserta nomor tampil pertama, aku mau nanya dulu sama dewan juri, apakah sound systemnya, suaranya semuanya sudah dirasa aman? Aman ya? Oke, dewan juri sudah menyatakan aman. Kalau gitu kita langsung ke peserta nomor tampil pertama.
1: Baik, dikarenakan peserta nomor tampil 1 kategori putra didiskualifikasi, maka kami lanjutkan dengan nomor tampil 1 kategori putri.
0: Oke, Sal. Nomor tampil 1 kategori putri dengan lagu pop Indonesia Teganya Kau dan lagu daerah Sue Ora Jamu. Selamat menyaksikan.

0: Baik, baru saja kita telah menyaksikan penampilan dari nomor tampil 1 kategori putri. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan nomor tampil 2 kategori putra yang akan membawakan lagu pop Indonesia Teh Hijau dan lagu daerah Cici Priuk.
1: Kepada nomor tampil 2 kategori putra kami persilahkan.

0: Baik, itu dia penampilan nomor tampil 2 kategori putra ya. Yang salah satu lagunya tadi Teh Hijau, Sal.
1: Iya betul.
0: Ini favorit Salsa ya?
1: Teh Hijau holik saya.
0: Kenapa sih emang mati rasa, Sal?
1: Aduh, kamu juga?
0: Enggak, kan ada Salsa. Oke Sal, kita lanjut lagi ya. Nomor tampil 2 kategori putri dengan lagu pop Indonesia Bawa Dia Kembali dan lagu daerah Butet.

Baik, itu tadi penampilan dari nomor tampil 2 kategori putri. Untuk selanjutnya nomor tampil 3 kategori putra yang akan membawakan lagu pop Indonesia Alama dan lagu daerah Kicir Kicir.

0: Terima kasih.
1: Baik, itu dia penampilan peserta nomor tampil 3 ya, soal kategori putra tentunya. Kita lanjutkan nomor tampil 3 kategori putri, dikarenakan didiskualifikasi, maka kita lanjutkan ke peserta nomor tampil 4 kategori putra.
2: Baik, untuk peserta nomor tampil 4 kategori putra yang akan membawakan lagu pop Indonesia Firasat dan lagu daerah Cici Priu. Untuk nomor tampil 4, apakah hadir di lokasi? Saya ulangi kembali, apakah nomor tampil 4 hadir di lokasi? Saya ulangi untuk ketiga kalinya, apakah nomor tampil 4 sudah hadir di lokasi? Baik, dikarenakan sudah dipanggil 3 kali dan tidak hadir di lokasi, bagaimana ini, G?
1: Oke, Sal, kita kembalikan ke Dewan Juri. Bagaimana keputusannya, Dewan Juri? Didiskualifikasi. Baik, keputusan dari Dewan Juri untuk peserta nomor tampil 4 kategori putra didiskualifikasi. Maka kita lanjutkan ke peserta nomor tampil 4 kategori putri dengan lagu pop Indonesia Aku Bukan Untukmu dan lagu daerah Butet.

0: Baik, itu tadi adalah penampilan dari peserta nomor tampil 4 kategori putri. Untuk selanjutnya, dikarenakan peserta nomor tampil 5 kategori putra didiskualifikasi, maka kami lanjutkan dengan nomor tampil 5 kategori putri.
1: Oke Sal, nomor tampil 5 kategori putri dengan lagu pop Indonesia Aku Bukan Untukmu dan lagu daerah Sipatokaan.

0: Baik, telah kita saksikan penampilan dari nomor tampil 5 kategori putri. Untuk selanjutnya, dikarenakan peserta nomor tampil 6 kategori putra dan putri didiskualifikasi, maka kami lanjutkan dengan peserta berikutnya.
1: Waduh, jadi nomor tampil 6 kategori putra dan putri didiskualifikasi ya, Sal?
0: Betul sekali, Ge.
1: Sayang banget, ya mungkin belum rezekinya.
0: Ya, dan bisa dicoba tahun depan kembali.
1: Betul, bintang radio tahun depan ya. Berarti kalau gitu gak kerasa nih, Sal, kita langsung memasuki peserta terakhir.
0: Betul banget, Ge. Dan untuk peserta terakhir nomor tampil 7 kategori putra yang akan membawakan lagu pop Indonesia Firasat dan lagu daerah Boleh Lebo.

0: keren banget pesertanya ya. Suaranya juga bagus-bagus banget. Iya gak Sal? Sal?
1: Hah?
0: Iya kan?
1: Iya, iya.
0: Lagi apa sih?
1: Ini nih, vote-vote.
0: Vote peserta?
1: Iya, betul, Ge.
0: Buat kamu yang lagi nonton di YouTube RRI Singaraja Official ya, jangan lupa vote peserta jagoannya. Klik link di bawah sini, di deskripsi ya. Diklik terus di vote, oke? Dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita RRI Singaraja Official. Di like dan juga di share. Dan nggak lupa juga follow di semua sosmed kita. TikTok, Facebook, Instagram. RRI _ Singaraja. Aku juga mau ikut vote.
1: Ayo, ayo, vote.
0: Vote ya.
1: Vote. Siapa jagoanmu, Ge?
0: Semuanya.
1: Semuanya. Aku vote. Jangan lupa vote ya. Yeay, peserta di putaran pertama semuanya sudah tampil nih, Ge. Kenapa sedih?
0: Sedih, Sal.
1: Kenapa?
0: Putaran pertama udah.
1: Ya, gak usah khawatir, masih ada putaran kedua nih, Ge, yang tentunya akan ditayangkan kembali tanggal 15 September 2026 dan live YouTube RRI Singaraja nih.
0: Oh iya ya, ada putaran kedua ya?
1: Ada dong.
0: Ya udah, aku mau ngingetin buat teman-teman yang sekarang lagi nonton di YouTube RRI Singaraja Official, jangan lupa buat nonton lagi di putaran kedua nanti di tanggal 15 September 2026 ya, Sal. Dan jangan lupa juga vote jagoan kamu ya.
1: Nah, tutorial voting bisa kamu akses di sini
0: atau di sini.

0: workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Di Jaga Malam.
1: Teman Perdua, ini aku mau kasih fakta menarik nih. Mengapa anak muda lebih sering mementingkan egonya diri mereka ya? Ini menurut beberapa studi psikologi, anak muda sekarang hidup di era yang sangat menekankan personal branding dan validasi diri. Media sosial bikin banyak orang terbiasa fokus ke aku, pendapatku, dan perasaanku. Ditambah lagi nih teman berdua, tekanan untuk sukses, terlihat bahagia, dan selalu kuat sering bikin anak muda belajar bertahan dengan cara membela diri sendiri dulu nih. Ego kadang muncul bukan karena mau menang, tapi karena takut kalah, takut gak dianggap, dan takut gak cukup baik. Jadi, untuk kamu teman pro 2, baiknya lebih belajar lagi untuk gak mementingkan ego sendiri, tetapi gimana kita aware terhadap lingkungan sekitar.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam. Come on, it's gonna be fucking hard.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20. Bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu, pukul 15 sampai 16 WITA. Hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu sadar gak sih pas lagi seneng kita muter lagu upbeat, tapi pas capek atau overthinking malah nyari lagu mellow? Ternyata musik itu punya efek langsung ke emosi kita. Tempo cepat bisa bikin semangat naik, sementara lagu pelan bikin pikiran lebih tenang, teman berdua. Makanya wajar banget kalau playlist pagi beda sama playlist tengah malam. Musik itu kayak temen curhat, teman berdua, datang sesuai kondisi. Jadi gak usah heran kalau satu hari bisa terpop ceria, besoknya full galau gitu. Kalau kamu hari ini lagi galau apa lagi ceria, teman berdua?
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Santai siang di Prodway FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Prodway FM.

0: lagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, tren viral tahun ini nggak cuma soal makanan unik ya teman Pro 2. Banyak juga orang yang nyari menu yang sehat dan punya manfaat lebih. Misalnya makanan tinggi serat atau yang bantu fungsi pencernaan dan energi tentunya. Menurut laporan tren kuliner, makanan kaya serat, probiotik, dan nutrisi fungsional makin populer karena dianggap membuat pagi jadi lebih stabil dan kenyang lebih lama ya teman Pro 2. Sarapan bukan cuma soal ngisi perut, tapi juga tentang gimana tubuh kamu merasa ready untuk aktivitas. Tren ini nunjukin kalau banyak orang sekarang sadar pentingnya memilih makanan yang bukan hanya viral, tapi juga mendukung kesehatan ya teman Pro 2.

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Siapa bilang olahraga itu harus monoton dan serius? Teman berdua, generasi muda sekarang justru bikin workout jadi gaya hidup yang estetik dan fun tentunya. Pertama, yang lagi hits banget itu ada padel. Olahraga raket yang mirip tenis plus squash ini bukan cuma asyik buat main, tapi juga instagramable banget buat konten IG atau TikTok kamu. Ada juga pilates, makin digandrungi anak muda, terutama yang pengen olahraga yang chill, tapi efektif buat otot inti dan fleksibilitas. Yang gak kalah keren ada pound feet, olahraga kardio sambil main drum. Dan tentu aja lari tetap jadi favorit ya teman berdua. Intinya teman berdua, olahraga anak muda sekarang bukan cuma soal capek doang, tapi soal experience, konten, dan juga koneksi sosial ya.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Intinya teman Pro 2, hidup sehat di era rebahan gak harus dimulai dari perubahan besar. Kurangi waktu duduk terlalu lama, sempatkan bergerak, cukupkan minum air putih, makan lebih seimbang, dan jangan mengorbankan waktumu untuk istirahat teman Pro 2. Gak perlu langsung jadi anak gym, mulai aja dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Karena tubuh kita gak butuh perubahan yang sempurna, tapi butuh kita untuk lebih sering bergerak.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat,

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: bagi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu. Iya, kali ini di santai siang bareng aku Wiraya teman Pro 2. Wih, gimana tadi kita habis ngikutin live ya dari sini juga bintang radio Indonesia. Kira-kira siapa nih jagoan kamu di batch pertama nih teman Pro 2? Boleh kali ikut voting-voting. Caranya lihat di Instagramnya atau tadi di YouTube di link deskripsinya ya. Bisa itu kamu ikutin cara-caranya untuk voting jagoan kamu teman Pro 2. Oke, kali ini di jam 12 waktu Indonesia Tengah, waktunya Mutif Muda Kreatif nih teman Pro 2. Aku bakal ngobrolin tentang dari scroll jadi skill. Wih, di zaman sekarang ya kan teman Pro 2. Coba deh kamu jujur ya, dalam sehari berapa lama kamu nyekrol nih? Buka TikTok lah, pindah Instagram, lanjut YouTube, terus tiba-tiba udah sejam lebih, 2 jam, 3 jam gitu. Menariknya scrolling sebenarnya enggak selalu buruk teman Pro 2. Masalahnya ada di apa yang kamu konsumsi dan apa yang kamu lakukan setelah menontonnya nih. Kalau setiap hari kamu cuma lihat konten hiburan, ya yang bertambah mungkin cuma informasi dan hiburan aja, terus bikin fresh gitu ya. Tapi kalau kamu mulai ngikuti konten tentang desain, editing, fotografi, bisnis, bahasa asing, public speaking, atau bahkan memasak, sebenarnya kamu sedang punya akses ke tempat belajar yang lebih ke tempat belajar yang gratis teman Pro 2. Jadi pertanyaannya lagi nih, berapa lama nih kamu scrolling misalnya dalam sehari? Tapi setelah scrolling, skill apa sih kira-kira yang bertambah teman Pro 2?

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi ya teman Pro 2 tentunya. Masih di Muda Kreatif di Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Wira. Masih ngobrolin scrolling tapi menambah skill gitu teman Pro 2. Nih begini teman Pro 2 ya. Ini penyakit banyak orang nih, atau penyakit salah satunya kamu mungkin juga ya. Save konten tutorial sampai ratusan tapi gak pernah dipraktekkan nih. Ayo ngaku, siapa yang sering begitu nih teman Pro 2? Kamu kan? Iya kamu. Kamu merasa udah belajar hanya karena udah nonton, padahal skill gak terbentuk dari nonton aja teman Pro 2. Misalnya kamu tertarik belajar desain nih, hari pertama mungkin kamu lihat tutorial dulu nih, misalnya ada aplikasinya Canva gitu ya. Besok kamu mulai belajar untuk milih font, lusanya belajar lagi membuat poster, setelah itu coba bikin satu poster sendiri dari ide kamu sendiri teman Pro 2. Begitu juga dengan editing video nih, jangan berhenti di tutorial doang. Misalnya cara bikin video sinematik gitu tuh, keywordnya kamu nyari di sana kan. Terus lalu ambil HP, rekam sesuatu di sekitar, kemudian coba langsung diedit aja teman Pro 2 pakai handphonemu sendiri kan. Apalagi sekarang ya di aplikasi editing video kan semua handphone bisa gitu teman Pro 2. Jadi rumusnya tuh sederhana ya. Lihat dulu, belajar dulu ya kan, dipahami, lalu dipraktekkan. Setelah udah dipraktekkan, coba lagi gitu, dikreasikan lagi gitu teman Pro 2. Karena dari satu tutorial yang langsung dipraktekkan sebenarnya jauh lebih berharga daripada puluhan video yang cuman kamu save-save aja itu teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur handuk ya.

Oke, lanjut lagi teman berdua, masih di Santai Siang segmen Motif bareng aku Wira ya. Masih ngobrolin tadi ya, scroll tapi bisa nambah skill gitu. Jangan cuma scroll aja teman berdua ya. Enggak indis ekonomi dong. Di zaman sekarang nih ya teman berdua ya. Kalau udah mulai punya skill, jangan berhenti di tahap aku bisa gitu teman berdua. Coba kamu naik satu level lagi menjadi ini nih, hasil karyaku. Coba gitu deh. Misalnya kamu belajar desain, kumpulkan beberapa desain terbaik lalu belajar fotografi, bisa dokumentasikan hasil foto gitu. Atau bisa kamu upload nih, sekarang banyak banget platform-platform yang bisa untuk menjual karya fotografi teman berdua. Suka menulis, buat tulisan dan publikasikan gitu. Suka video editing, buat beberapa video pendek, upload juga di media sosialmu. Kita viewernya masih sedikit ya gak apa-apa, namanya juga masih belajar. Tapi dengan begitu kamu nanti kedepannya bisa belajar dengan belajar dan akhirnya itu nanti bisa menjadi portofolio untuk kamu teman berdua. Dan sekarang itu portofolio nggak harus selalu berbentuk map berisi kertas gitu ya, di dalam map dikasih kertas kayak gitu. Sekarang itu banyak banget perusahaan juga yang menanyakan portofolio atau suruh menyertakan akun media sosial kamu teman produa, kayak Instagram, TikTok atau YouTube, bahkan LinkedIn bisa digunakan untuk menunjukkan kemampuan kamu teman produa. Jadi jangan cuma jadi penonton di internet tuh, sayang banget waktu kamu untuk nyekrol-nyekrol menghabiskan waktu. Pelan-pelan jadilah orang yang juga meninggalkan karya di internet teman berdua. Jadi juga bukan cuma menikmati, tapi kamu juga ikut berkontribusi memasukkan karyamu, memamerkan karyamu. Ini satu-satunya pamer yang positif, yaitu memamerkan karyamu di media sosial teman berdua.

pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

Oke, masih di Santai Siang di Motif ya teman-teman. Udah masih bareng aku Wira, aku masih ngobrolin dari tadi. Ini scrolling terus kapan nambah skillnya gitu. Tapi gini teman-teman ya, pada akhirnya kamu gak harus berhenti untuk scrolling ya. Media sosial memang bisa menjadi hiburan, tempat bersosialisasi juga bisa, sekaligus sumber informasi. Yang perlu diubah itu adalah cara kamu menggunakannya teman-teman. Coba mulai dengan satu hal yang sederhana nih. Pilih satu skill yang ingin kamu pelajari dari media sosial gitu. Follow akun atau kreator yang memang membahas skill tersebut. Sisihkan waktu untuk belajar. Setelah kamu ngeliat-liat di tentunya konten-konten gitu, lalu belajar dan dipraktekkan teman-teman dua. Gak perlu langsung berpikir skill ini nanti bisa menghasilkan uang berapa. Ya gak usah, gak usah kayak gitu ya. Mulai dulu aja nih, misalnya hari ini beberapa skill yang dipelajari kayak basic-basicnya dulu. Terus mungkin ketika belum bisa dipelajari lebih dalam lagi, gimana dari berbagai konten yang ada ya gitu. Karena kalau scrolling dilakukan dengan tujuan, waktu yang tadinya terasa hilang bisa berubah menjadi pengetahuan. Pengetahuan bisa berubah untuk menjadi skill, dan skill yang terus diasah bisa berubah menjadi sebuah karya teman berdua, bahkan bisa menjadi peluang usaha yang baru gitu untuk menghasilkan cuan loh teman berdua. Keren kan? Dari scroll jadi skill, dari skill jadi karya, dari karya siapa tahu bisa menghasilkan cuan untuk kamu teman berdua.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Oke teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di siang hari ini biar mengurangi rasa ngantuk kamu, biar gak ngantuk lagi. Biar gak ngantuk, biar habis makan siang gak langsung tidur, wey, itu berbahaya untuk kesehatan teman Pro 2. Jadi aku mau ngasih informasi olahraga buat kamu nih teman Pro 2 di siang hari ini. Walaupun cuma dengar informasi, semoga kamu bisa keringetan. Iya, gimana itu ceritanya? Iya, misalnya kamu dengerin info dari aku sambil push up, itu kan juga bisa keringetan. Oke, langsung aja nih teman berdua ke info pertama ini. Kabar dari dunia tenis teman berdua. Ada petenis Indonesia Aldila Suciadi ya, bersama pasangannya Erin Rold-Livell nih ya, harus mengakhiri perjalanan mereka di perempat final US Open 2026. Aldila dan Erin kalah dari pasangan tuan rumah Ashlyn Kruger dan Robin Montgomery nih dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 41 menit di New York teman Pro 2. Pertandingan berlangsung ketat, set pertama harus ditentukan lewat tie break sebelum Aldila dan Erin kalah 6-7, 3-6 teman Pro 2. Sebenarnya Aldila dan Erin punya 8 peluang break point, tetapi hanya satu yang berhasil dimanfaatkan. Sementara lawannya mampu mengonversi seluruh 3 peluang break point mereka. Meski harus terhenti, pencapaian hingga perempat final menjadi langkah positif bagi Aldila di ajang Grand Slam kali ini. Udah keren sih, udah memberikan yang terbaik. Terima kasih ya buat Aldila sama Erin bisa mencapai perempat final di ajang Grand Slam loh teman Pro 2, gak main-main, ajang dunia ya. Semoga tahun depan atau di event-event selanjutnya lagi Aldila dan Erin bisa memberikan yang lebih baik lagi hasilnya. Walaupun aku yakin pasti sudah memberikan yang terbaik, tapi hasilnya belum yang terbaik. Pokoknya semangat terus untuk Aldila dan Erin. Semoga besok-besok lagi bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

0: teman Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

Masih di Santai Siang bareng aku Wira ya teman berdua. Masih di informasi dari dunia olahraga. Selanjutnya nih teman berdua, ada Timnas Esport Indonesia yang terus mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang teman berdua. Sejumlah atlet bahkan dijadwalkan menjalani tryout internasional ke Shanghai dan ke Jepang teman berdua. Pelatih Kepala Timnas Esport Indonesia Richard Permana mengatakan training camp di Shanghai akan melibatkan nomor Naraka dan Identity 5 untuk menambah pengalaman bertanding menghadapi lawan internasional. Sementara itu, tim Pokemon juga berpeluang menjalani short training camp di Jepang sebelum langsung bertolak ke Nagoya, teman-teman. Dari 8 nomor yang dipersiapkan, Honor of Kings dan Mobile Legends dinilai sudah semakin siap. Sementara eFootball terus menjalani tryout, sedangkan PUBG Mobile masih terkendala jadwal kompetisi yang padat nih, teman-teman. Wih, ya kita ikut mendoakan ya. Semoga atlet-atlet e-sport kita yang banyak mendominasi ini di beberapa game ya, semoga bisa membawa hasil yang maksimal dan bisa membawa pulang emas ya. Kita berharap banget nyak nih pada atlet-atlet Timnas e-sport Indonesia. Semoga di Asian Games bisa berbuat banyak dan bisa memborong medali emas ya. Kita doakan aja ya teman-teman berdua, yuk.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produce Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Produce FM, sampai siang di Produce FM,
4: teman terbaik kamu. Sampai siang di Produce FM,
5: teman terbaik.

Lanjut lagi guys, informasi olahraga di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku, Wira. Kali ini ada yang semalam baru pada main nih. Masih pada santai-santai kelihatan mainnya. Bahwa lagi tidur karena semalam habis main. Dari hasil Liga Champions, teman Pro 2 ya. Manchester City sukses mencuri 3 poin dari markas FC Porto setelah menang 2 gol tanpa balas di Estadio do Dragão ya, Rabu dini hari tadi malam ya teman-teman ya. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan City dengan memborong seluruh gol. Penyerang asal Norwegia itu membuka keunggulan pada menit 47 melalui sundulan memanfaatkan umpan Enzo Fernandes. Haaland kemudian mencetak gol keduanya pada masa injury time setelah menerima umpan tarik Ryan Aitnouri nih. City tampil dominan dengan 60% penguasaan bola dan menciptakan 18 tembakan. Sementara Porto hanya mampu membuat 4 percobaan tanpa satu pun yang mengarah ke gawang, teman-teman. Tentunya kemenangan ini membawa City meraih 3 poin pada laga pembuka fase Liga Champions tahun 2006-2027, teman-teman. Sementara itu Real Madrid juga meraih kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe dan Federico Valverde mencetak gol untuk Madrid, sementara Inter hanya mampu membalas lewat gol Carlos Augusto. Hasil lainnya, Aston Villa menang 3-2 atas klub Brugge. Borussia Dortmund menundukkan Villarreal 3-2 dan Real Betis menang dramatis 3-2 di kandang Lille, sedangkan Athens menang tipis 1-0 atas Lax. Nih teman Pro 2, gimana klub favorit kamu menang gak tadi malam di Liga Champions? Aku dong klubnya gak main di Liga Champions. Hai.

0: check out.
1: Lagi?
2: Iya, lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Oke teman Pro 2, lanjut lagi masih dari informasi olahraga. Info terakhir kali ini ada dari dunia go-kart nih teman Pro 2. Ada pe-go-kart muda Indonesia Morgan Holiondo Sonmohahi ya, yang menutup musim debutnya di Asia Rock Cup Indonesia 2026 dengan prestasi sebagai runner-up nasional kelas mini ROK nih. Pembalap Dewa United Motorsport ini baru menekuni go-kart sejak awal tahun, namun mampu tampil konsisten sepanjang musim hingga mengamankan posisi kedua klasemen akhir. Pada seri terakhir di sirkuit karting internasional Sentul, Morgan sempat tampil menjanjikan dengan finish kelima di heat dan pre-final. Namun, kendala mesin membuatnya hanya finish di posisi ke-15 pada balapan final teman berdua. Meski begitu nih, hasil tersebut nggak mengubah posisinya di klasemen. Morgan menjadikan musim ini sebagai debut ya, dan tentunya sebagai pembelajaran dan menargetkan gelar juara nasional pada tahun depan. Tahun 2027. Wow, keren sekali ya Morgan ini ya. Baru belajar masuk ke go-kart itu awal tahun, tiba-tiba nih di akhir musim menjadi juara umum nomor 2 ya, nomor 2 juara umum. Wah, keren sekali ya. Semoga kedepannya Morgan Holiondo Sonmohahi ini bisa menjadi atlet go-kart andalan Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia teman Pro 2. Oke teman Pro 2, info ini jadi info terakhir di segmen olahraga ya. Habis ini masih ada lagi segmen entertainment. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: aja.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singkar Aja Teman Terbaik. Kamu bareng aku Wira nih Teman Pro 2. Seperti yang udah aku bilang tadi Teman Pro 2, kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Info Entertainment nih Teman Pro 2. Yang pertama ini infonya ada dari Putri Marino dan Arya Seloka yang kembali dipasangkan dalam film terbaru karya sutradara Kamila Andini, 4 Musim Pertiwi judulnya Teman Pro 2. Sebelumnya kami istri keduanya sudah mencuri perhatian lewat serial Gadis Kretek. Menariknya, Kamila mengaku sejak awal menulis skenario, dirinya sudah membayangkan Putri Marino sebagai pemeran. Sementara Arya Seloka dipilih karena chemistry dengan Putri dinilai udah kuat banget nih, sehingga keduanya bisa lebih fokus mendalami karakter. Film ini juga dibintangi sejumlah nama besar seperti Christine Hakim dan Nagra Pakusadewo nih Teman-teman dua. 4 Musim Pertiwi dijadwalkan tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2026. Wih, buat kamu mungkin penggemarnya Putri Marino dan Arya Seloka lovers bisa yuk meramaikan di bioskop nanti tanggal 8 Oktober 2026, nonton 4 Musim Pertiwi. Gimana nanti kita lihat chemistry-nya, apakah lebih bagus atau kurang atau enggak sebagus ketika di Gadis Kretek. Ya, kita saksikan bersama-sama nanti ya Teman Pro 2 ya, 8 Oktober di bioskop kesayangan kamu.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya, masih dari dunia entertainment nih. Kali ini ada kabar buat kamu yang suka film dan podcast nih teman Pro 2 ya. Rumah produksi Imaginary bakal mengadaptasi podcast yang populer banget Titik Kumpul nih teman Pro 2 menjadi film layar lebar. Proses syutingnya bahkan sudah dimulai. Kabar ini diumumkan Ari Kriting melalui media sosialnya teman Pro 2. Titik Kumpul sendiri sudah mengudara sejak 2023 dan dikenal lewat obrolan Ari Kriting, Mamat Al-Katiri, Abdul Rashad, dan Pras Teguh. Menariknya, ini menjadi film kedua Imaginary yang diangkat dari intelektual properti podcast setelah kesuksesan Agak Lain. Ya betul, Agak Lain sebelumnya juga diangkat Imaginary teman-teman dua. Untuk saat ini, detail cerita dan jajaran pemain film Titik Kumpul masih dirahasiakan. Jadi, tungguin aja teman-teman dua kabar kelanjutannya nih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang dari info dari dunia entertainment nih. Ada kabar terbaru dari keluarga kerajaan Inggris nih. Pangeran Harry dan istrinya Meghan nih teman Pro 2, kini resmi tidak lagi berstatus sebagai Walking Royals atau anggota aktif keluarga kerajaan. Keputusan ini ditegaskan Raja Charles III pada Senin 7 September 2026. Sebagai Walking Royals, anggota keluarga kerajaan biasanya menjalankan tugas resmi atas nama Raja dan mendapat dukungan administratif dari istana teman Pro 2. Dengan status barunya ini, Harry dan Meghan kini menjalani kehidupan sebagai warga biasa dan tidak lagi menjadi bagian dari jajaran anggota kerajaan yang menjalankan tugas resmi. Kabar ini kembali menjadi sorotan setelah perjalanan panjang keduanya meninggalkan kehidupan kerajaan nih. Keluarga kerajaan tiba-tiba langsung mengundurkan diri ya, atau keluar dari sebagai anggota aktif keluarga kerajaan nih. Pangeran Harry dan Meghan nih kembali menjadi rakyat biasa. Wih, sungguh sangat amat keren ya teman-teman. Jarang banget itu ada orang yang mau gitu melepaskan status kerajaannya atau tahta tinggi gitu ya. Salut deh buat Pangeran Harry dan Meghan, semoga terbaik untuk kalian berdua ya.

Mei hingga libur Labor Day pada 7 September mencapai 4,76 miliar dolar Amerika Serikat ya, atau sekitar 83,9 triliun rupiah teman-teman dua. Angka ini menunjukkan antusiasme penonton terhadap film-film layar lebar masih sangat amat tinggi. Musim panas memang menjadi salah satu periode paling penting bagi industri perfilman Hollywood, dan tahun 2026 berhasil mencatat pencapaian luar biasa di box office. Jadi nih teman-teman dua, film apa yang paling kamu tunggu-tunggu di tahun ini ya? Ayo ngaku. Oke teman-teman dua, informasi ini sekaligus jadi informasi penutup di Santai Siang kali ini bersama aku Wira ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 sampai menjelang pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu terhibur dan semoga happy selalu. Oke, sesaat lagi di Sore Ceria kamu bakal ditemenin sama GG teman-teman dua. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?

0: harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
1: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: saja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, sebanyak 77 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam donor darah rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest pada Senin 7 September 2026. Pendonor terdiri dari 60 laki-laki dan 17 perempuan dengan golongan darah O terbanyak sebagai 40 kantong. Dokter PMI Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Intan Pramatahati Wiguna, mengatakan tambahan stok tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan transfusi di berbagai rumah sakit di Buleleng. Info selanjutnya teman Pro 2, Kabupaten Buleleng terus mendorong pengembangan komoditas kopi dengan menyiapkan kawasan potensial seluas sekitar 1.370 hektar sebagai sentra kopi. Pengembangan ini diarahkan untuk memperkuat produksi kopi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani. Info terakhir teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat digitalisasi bantuan sosial untuk memastikan data penerima manfaat lebih akurat dan tepat sasaran. Hingga Senin 7 September 2026, progres Perlinsos digitalisasi bansos di Buleleng telah mencapai 173.911 orang atau 64,57% dari total sasaran 269.323 KK. Percepatan digitalisasi tersebut dilakukan dengan menyasar warga di sejumlah fasilitas pelayanan publik dan pendidikan. Ya itu tadi info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, pernah kehujanan sampai basah kuyup dan langsung mikir enaknya mandi air hangat atau air dingin ya? Nah, setelah kehujanan, mandi itu penting banget buat bersihin kuman, debu, dan polusi yang nempel di tubuh. Tapi soal airnya, air hangat jadi pilihan yang paling dianjurkan teman Pro 2. Kenapa? Karena air hujan dan angin bisa bikin suhu tubuh turun. Mandi air hangat bantu mengembalikan suhu tubuh, bikin badan lebih rileks, melancarkan aliran darah, bahkan bisa bantu pernapasan jadi lebih lega. Efeknya, badan gak gampang drop dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Selain mandi, jangan lupa ganti baju kering, keringkan rambut, rajin cuci tangan, minum air putih cukup, makan buah dan sayur, dan hindari begadang biar daya tahan tubuh tetap kuat. Jadi teman Pro 2, kalau habis kehujanan, air hangat itu sahabat terbaik buat tubuh kamu.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Irene Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, sore hari sering jadi waktu favorit buat melepas penat ya. Dan ternyata bukan cuma enak buat istirahat, sore juga waktu yang pas banget buat olahraga. Menurut ahli kesehatan, waktu ideal berolahraga ada di kisaran pukul 4 sampai 6 sore. Di jam ini, suhu tubuh lebih optimal, otot lebih fleksibel, dan resiko cedera pun lebih kecil. Pilihan olahraganya pun beragam. Mulai dari jogging ringan buat ngilangin stres, bersepeda sore yang sehat sekaligus rekreasi, sampai senam atau zumba yang bikin mood naik. Buat yang suka rame-rame, mungkin olahraga tim seperti futsal atau bulu tangkis juga sering jadi pilihan. Sementara yoga dan stretching cocok buat kamu yang pingin tubuh lebih rileks menjelang malam hari.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih

bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Di tengah gaya hidup yang serba cepat dan konsumtif sekarang, ternyata makin banyak orang yang mulai memilih hidup lebih sederhana. Bukan karena kekurangan, tapi karena ingin hidup yang lebih tenang dan lebih terarah lagi. Ada namanya gaya hidup minimalism atau gaya hidup minimalis. Minimalism itu bukan berarti hidup serba sedikit, tapi lebih ke memilih apa yang benar-benar penting dalam hidup teman Bro 2. Kita mulai mengurangi hal-hal yang gak perlu, baik itu barang, kebiasaan, bahkan pikiran yang bikin kita capek sendiri. Dengan hidup minimalis, kita jadi lebih fokus ke hal yang punya nilai, seperti waktu, kesehatan, dan juga hubungan. Hidup juga akan terasa lebih ringan karena kita nggak dibebani hal-hal yang sebenarnya nggak penting, teman-teman.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Teman Pro 2,

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Perkembangan teknologi smartphone terus menghadirkan inovasi baru teman Pro2. Salah satu yang mulai banyak dibicarakan adalah konsep handphone dengan teknologi hologram. Teknologi ini memungkinkan tampilan visual muncul secara 3 dimensi di udara tanpa perlu layar tambahan. Artinya gambar, video, bahkan panggilan video bisa terlihat seperti objek yang muncul langsung di depan kita. Handphone hologram diprediksi bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari hiburan, presentasi, hingga komunikasi yang terasa lebih nyata. Bayangkan saja, melakukan video call dengan tampilan orang yang terlihat seperti berdiri di depan kita. Tentu pengalaman komunikasi jadi jauh lebih interaktif. Meski masih dalam tahap pengembangan, teknologi handphone hologram menunjukkan bagaimana masa depan gadget akan semakin canggih dan imersif, teman Pro2.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria kali ini, dan kita masuk di segmen dialog interaktif penguatan peran pemuda ya. Dan di hari ini kita akan bareng bersama dari Duta Genre Buleleng, teman Pro 2 ya, dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat, teman Pro 2 ya. Wih, ini kalau masalah-masalah nikah gini nih, biasanya anak muda tuh mulai-mulai agak takut untuk berpikir, atau mungkin ada yang juga kesenangan. Ini kan beda-beda nih ya kalau ngomongin nikah gitu ya. Nah, makanya dari itu teman Pro 2, mungkin ini menikah itu bukan cuma soal usia ya. Ada kesiapan mental, kesehatan, komunikasi, pendidikan khususnya, dan juga pekerjaan mungkin ya, sampai kemampuan merencanakan kehidupan setelah menikah. Dan sore ini teman Pro 2 sudah hadir dua teman ngobrol aku nih di studio Pro 2 kali ini di sore ceria ya. Ada Duta Genre Buleleng, ada Fendi dan Kayla. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Halo, halo teman-teman.
1: Halo Kak.
0: Apa kabarnya?
2: Sangat, baik Kak.
0: Sangat baik. Baik ya, Stungkara ya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, dan juga mungkin bisa disapa-sapa teman Pro 2 yang lagi dengerin.
1: Baik, mungkin dari aku dulu ya, Kayla ya. Baik semua teman-teman, perkenalkan aku Gede Fendi Asa Pradana, akrab disapa Fendi. Dan kali ini saya menjabat sebagai Duta Genre Sosial Media di Kabupaten Buleleng. Dan teman saya,
2: halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama aku Nilo Kayla Ananda Marani, bisa dipanggil Kayla. Aku sebagai anggota di bidang DDI.
0: DDI dan juga sosial media ya. Untuk Fendi sendiri udah berapa kali dialog di Pro 2?
1: Kalau nggak salah Kak ya, udah 4 kali Kak.
0: 4 kali, weh, pengalaman. Kalau Kayla?
2: Baru sekali.
0: Sekali ini?
2: Enggak.
0: Oh, sebelumnya apa? Ya, berarti ini kedua kali. Ya. Weh, mantap. Oke, teman Pro 2, di sore ceria ini kita akan ngobrolin terkait dengan topik kita tadi ya, pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat. Nah, teman-teman, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh gitu ya. Mungkin ada yang sering mendengar istilah pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Mungkin buat teman-teman di Duta Genre ini udah familiar banget gitu. Tapi mungkin kalau di teman-teman lebih luas lagi, ini bahkan kayaknya ada yang belum dengar gitu kan. Nah, menurut Fendi dulu deh gitu, kalau kita bicara PUP itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendewasaan usia perkawinan, dan juga kenapa isu ini penting untuk anak muda? Silakan.
1: Baik Kak, jadi tentunya di zaman modern ini Kak ya, banyak sekali tantangan-tantangan yang bakal dihadapi oleh anak-anak muda ini Kak.
0: Oke.
1: Nah, banyak sekali sepertinya salah satu menikah dini atau menikah muda.
0: Yep.
1: Nah, maka dari itulah program PUP ini, sebenarnya program PUP ini itu berasal dari BKKBN, yang dimana pendewasaan usia perkawinan. Bagaimana anak-anak muda itu harus benar-benar melek nih Kak, terhadap betapa pentingnya usia pernikahan itu Kak. Jadi itulah secara singkatnya bahwa pendewasaan usia perkawinan itu adalah suatu program yang dimiliki oleh BKKBN, yang dimana itu untuk menstabilisir untuk anak-anak di zaman sekarang itu, bahwa pentingnya kesiapan atau kematangan kita sebagai anak muda sebelum nikah itu Kak.
0: Jadi lebih mematangkan dan lebih menambah pengetahuan.
1: Iya, benar sekali Kak.
0: Teman-teman khususnya anak muda terkait dengan perkawinan gitu. Jangan sampai terburu-buru menikah dan itu belum siap segalanya gitu kan.
1: Benar banget Kak.
0: Nah, kalau Kayla, dari sudut pandang anak muda sendiri gitu ya, kenapa pembahasan tentang kesiapan menikah itu perlu dibicarakan sejak remaja ya, atau sebelum seseorang benar-benar berada dalam hubungan yang serius gitu? Ini kenapa nih menurut Kayla?
2: Menurut Kayla pribadi ya Kak ya, karena di usia sekarang itu bukan selamanya bisa nikah muda itu ya berakhir dengan
0: indah.
2: Iya benar. Karena banyak ada berita yang statusnya tuh ya akhirnya bisa dibilang apa, bisa dibilang
1: banyak-banyak
2: artis. Dan ya anaknya ditelantarin.
0: Betul. Karena belum kesiapan segala macamnya itu ya tadi, terkait dengan mental, mindset, dan juga mungkin ya pekerjaan, mohon maaf, ekonomi. Hal-hal seperti itu kan
2: emosional.
0: Harus emosional, harus benar-benar matang kan. Kenapa ya sekarang usia perkawinan atau nikah muda, nikah cepat itu ya kita sekarang harus lebih aware lagi, khususnya ya, untuk anak muda gitu teman Pro 2 ya. Ini pembahasannya seru banget ya, karena kalau terkait dengan menikah atau perkawinan, saya juga masih agak overthinking ini guys. Karena masih belum siap juga sih sebenarnya ya. Dan dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa menikah itu ya bukan sekedar persoalan ingin atau tidak gitu ya, tetapi juga soal kesiapan menghadapi kehidupan setelah menikah itu.
1: Benar banget.
0: Nanti di segmen berikutnya mungkinnya kita akan lebih dalam lagi membahas terkait dengan topik kita sore hari ini, terkait dengan menikah siap itu seperti apa ya menurut teman-teman nih. Jadi seperti apa menikah yang siap itu. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih di dialog interaktif sore ceria kali ini dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat, bareng dengan Fendi dan Kayla dari Duta Genre Buleleng. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi pembahasan kita sore hari ini ya. Kalau tadi kan kita sudah membahas apa itu PUP ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sering muncul di kepala anak muda sekarang gitu ya. Kalau memang ingin menikah, kapan kita bisa dikatakan benar-benar siap gitu ya? Karena kesiapan menikah itu tentunya tidak bisa hanya dilihat dari angka usia aja.
1: Benar kak.
0: Banyak hal yang harus dipersiapkan teman-teman ya. Nah mungkin ini boleh Fendi atau Kayla yang jawab. Kalau kita bicara kesiapan menikah, aspek apa aja sih yang seharusnya mulai dipersiapkan oleh anak muda? Itu apa aja?
1: Baik, mungkin dari aku dulu kali ya. Nah baik kak, tentu menikah itu kan sebuah tindakan yang benar-benar kita harus pikirin secara matang nih kak ya.
0: Setuju.
1: Nah banyak banget aspek-aspek yang perlu kita siapkan, seperti kesiapan mental, kesiapan pendidikan, tentunya, dan kesiapan ekonomi kita juga. Betul. Kak. Namun di program PUP ini, dari dinas itu menyarankan bahwa 21-25 itu kak, yang dimana 21 untuk perempuan,
0: okay,
1: dan 25 untuk laki-laki. Nah itu benar-benar kesiapan secara umur nih kak, secara umur untuk menikah.
0: Minimal?
1: Iya minimal.
0: Oke.
1: Nah namun tentu di zaman modern ini kak ya, kita juga tidak bisa mengandalkan yang namanya umur saja kak.
0: Iya betul.
1: Apalagi dalam keadaan ekonomi saat ini di dunia modern ini, tentu banyak sekali aspek-aspek yang perlu kita siapkan. Salah satunya itu pendidikan dan ekonomi kak.
0: Betul.
1: Nah, banyak sekali anak muda itu masih salah kaprah mengenai, oh aku cinta banget nih sama dia, aku mau nikah aja sih langsung sama dia gitu. Nah padahal mereka itu harus mikir 10 tahun ke depan nih kak, apa saja sih yang mereka perlu siap-siapkan, seperti itu, agar tidak menyesal di kemudian hari. Banyak kalau kak kasus-kasus yang bahkan mereka itu belum siap secara mental atau fisik itu bisa menimbulkan perceraian kak, dan juga bisa mempengaruhi psikologis dari kedua belah pihak itu, mulai dari stres, depresi, dan juga banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga. Jadi seperti itu kak dari aku.
0: Oke. Dan dari banyaknya faktor tadi, apakah bisa kita katakan bahwa seperti faktor emosional, ekonomi, pendidikan, finansial, dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan mana sih yang paling memiliki impact tertinggi gitu dalam pernikahan anak muda? Atau mungkin menurut Kayla juga ada pandangan sendiri, apakah yang paling dominannya itu masalah ekonomi kak? Dari beberapa kasus mungkin teman-teman pernah dengar, atau mungkin ya semuanya bisa jadi sesuatu hal yang sangat memungkinkan. Itu gimana menurut Kayla?
2: Kalau dari Kayla sendiri, dari faktor ekonomi sih kak.
0: Oke.
2: Kalau misalnya sama dua-duanya orang nggak punya, nah dengan usia kita yang masih labil, kita mau kasih makan anak itu
0: benar.
2: Terus tuh nanti kan kayak ya bisa aja jadi perceraian.
0: Entah itu mungkin mohon maaf kekerasan dalam rumah tangga,
2: emosional
0: yang jadi emang benar-benar ketika segala faktornya belum siap, jadi nanti akumulasinya itu, mohon maaf ya aku juga mungkin ini agak sedikit analisa gembel. Karena ya jujur sampai sekarang juga ya aku juga masih overthinking gitu ya masalah pernikahan ini. Dan ya memang faktor utamanya itu ekonomi. Nah ekonomi ini ditunjang oleh beberapa faktor yang tadi teman-teman sebutin gitu, seperti emosional, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan nanti akumulasinya kepada ekonomi, dan pada akhirnya ya dalam suatu pernikahan sering terjadi kasus ya seperti itu, perceraian atau juga kekerasan gitu ya. Dan nah mungkin ini boleh siapa aja yang jawab ya, apa aja sih tanda bahwa seseorang itu mungkin sebenarnya belum benar-benar siap menikah meskipun secara usia gitu kan. Tadi Fendi udah nyepil 25 untuk
1: laki-laki
0: 21 untuk perempuan. Kan nah kalau secara usia gitu misal sudah memenuhi, tapi kan pasti ada beberapa faktor yang menjadi penilaian bahwa seseorang itu belum siap, atau kondisi hubungan yang sudah dianggap cukup itu seperti apa gitu.
1: Baik, mungkin dari aku dulu Kayla ya. Nah jadi kak, tentu kita juga tidak bisa mengandalkan yang namanya faktor umur kak.
0: Betul.
1: Ya banyak sekali aspek-aspek yang perlu kita benar-benar pahami dan kita benar-benar lengkapi. Nah jadi secara mereka tuh belum siap untuk menikah itu kita bisa lihat dari cara mereka berpikir kak, dari cara mereka menyelesaikan masalah. Nah ketika sebuah pasangan ini dilalaikan sebuah masalah ketika mereka itu saling menyalahkan satu sama lain, Kak.
0: Oh iya, betul. Nah,
1: itu bisa ditandakan mereka itu masih labil secara emosi, Kak. Mereka itu jadinya belum siap bagaimana cara mereka itu untuk memanage atau mengelola emosi mereka.
0: Oke.
1: Nah, itu salah satu faktornya, Kak. Dan juga tidak memungkinkan juga dalam faktor ekonomi, Kak.
0: Lagi-lagi ya.
1: Ya, faktor ekonomi. Nah, jadi yang dimana faktor ekonomi ini sangat berpengaruh besar terhadap psikologis kita sendiri, Kak. Nah, tentu kita sebagai manusia, Kak, ya, kita pengenlah untuk menikah bersama pasangan kita sendiri. Namun lebih wise-nya, lebih bijaknya itu
0: lagi.
1: Kita harus benar-benar memahami.
0: Betul.
1: Aku memang cinta sama dia, tapi apakah aku benar-benar siap untuk menjalani hidup dengan dia seperti itu, Kak? Karena kedua pribadi yang berbeda ini sangat susah untuk disatukan, Kak.
0: Betul.
1: Ya, jadi seperti itu, Kak.
0: Karena menikah itu nggak cukup cinta, guys.
1: Iya, benar banget.
0: Iya nggak, Kayla?
2: Iya, benar-benar.
0: Kayla ada tambahan?
2: Kalau dari Kayla, kalau kata Kak Fendi itu udah bener banget. Emosional itu sangat dibutuhkan banget. Apalagi dengan labilnya manusia itu,
0: iya,
2: kayak
0: iya, betul.
2: Kita bakal ya bisa aja berantem terus setiap hari.
0: Betul.
2: Ya kan? Enggak.
0: Tidak menutup kemungkinan sebenarnya bisa terjadi, ya. Dan ya namanya juga anak muda gitu loh. Masih perlu banyak hal yang dilalui dan juga pengalaman-pengalaman yang harus dilewati juga gitu.
1: Benar banget.
0: Dan itu akan membentuk seseorang, yaitu anak muda sendiri, menjadi pribadi dan karakter yang lebih baik di dalam pernikahan. Gitu enggak sih? Iya kan?
1: Banget,
0: kan? Nah,
1: iya.
0: Dan teman Pro 2 menarik ya, karena ternyata siap menikah itu bukan cuma soal sudah punya pasangan atau sudah mencapai usia tertentu saja gitu ya. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan agar keputusan menikah emang benar-benar menjadi keputusan yang matang gitu, teman Pro 2 ya. Dan di segmen berikutnya kita akan lanjut lagi, teman Pro 2 ya, membahas terkait dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat ya, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas mungkin di segmen berikutnya antara cinta, tekanan sosial, dan keputusan menikah. Asik gitu. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

kamu lagi dengerin sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG dan tentunya ada Fendi dan Kayla ya di dialog interaktif sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat. Kita lanjutin lagi obrolan kita teman-teman ya. Sekarang mungkin kita masuk ke bagian yang cukup dekat dengan kehidupan anak muda sekarang, atau mungkin belum dekat-dekat juga, karena kalau melihat teman-teman, usia teman-teman kan Kayla masih SMA ya.
1: Iya.
0: Fendi juga semester berapa sekarang Fendi?
2: Baru Kak.
0: Oh, baru. Iya. Oke. Udah ada dengar teman yang udah nikah belum?
2: Ada pasti
0: Kak. Ada kayak. Ada. Kalau aku nih relate banget soalnya. Kalau aku sekarang di tiap bulannya takut ada undangan lagi gitu kan. Jadi kadang ya untuk mungkin teman-teman sebayanya melihat ketika mereka sudah nikah dan kita nih kadang muncul, kita kapan ya gitu. Nah, atau bahkan ada yang mulai ngerasa tertinggal karena teman-temannya itu ya udah menikah gitu. Nah ini menurut kalian nih, baik Fendi atau Kayla gitu, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh lingkungan atau mungkin bahkan media sosial gitu ya terhadap keputusan anak muda saat ini untuk menikah? Silakan siapa dulu yang mau jawab?
2: Mungkin dari
0: Sweet.
2: Dari aku dulu kayaknya ya.
0: Oke.
2: Nah baik Kak, tentu lingkungan itu benar-benar sangat mempengaruhi tingkah laku kita nih Kak.
0: Oke.
2: Ya, aku pernah baca studi yang dimana bahwa psikologis kita, tindakan perilaku kita itu sangat mempengaruhi terhadap lingkungan kita.
0: Oke.
2: Ya Kak, nah maka dari itulah kita harus benar-benar bisa memilih lingkungan mana ini yang baik buat kita dan mana yang buruk buat kita.
0: Oke.
2: Nah, banyak dari sekarang anak-anak muda itu bahwa menikah itu cuman sekedar menikah aja nih Kak. Mereka tuh tanpa memikirkan dampak kedepannya itu seperti apa.
0: Betul, betul. Ya.
2: Nah, banyak itu mereka tuh zaman sekarang itu istilahnya FOMO Kak.
0: FOMO.
2: Iya. Banyak sekali bahwa anak-anak muda itu, ih aku pengen banget deh nikah sama dia, pengen halalin dia. Nah, itu banyak sekali Kak.
0: Banyak.
2: Untuk menghindari perzinahan.
0: Betul.
2: Nah,
0: betul.
2: Namun itu secara konsep emang benar, tapi secara realita Kak, itu benar-benar bisa dihajar banget sama realita Kak.
0: Iya.
2: Ya. Mungkin itu dari tindakan perilaku mereka itu seperti masih labil-labilnya, dan juga bahwa faktor ekonominya Kak. Mungkin ini bukan tentang juga anak muda, tapi juga tentang orang tua Kak. Banyak loh orang tua itu memaksa anaknya itu buat menikah
0: dini. Iya betul.
2: Ya,
0: betul,
2: betul. Banyak sekali Kak. Betul. Mungkin secara hukum itu memang menikah dini itu masih bisa diperbolehkan Kak, di umur 19 tahun ke atas. Namun umur 19 tahun itu kayaknya masih benar-benar harus dipertimbangkan lagi deh Kak.
0: Betul, ya. Betul, dan harus dipersiapkan lebih
2: banget,
0: matang
2: Kak.
0: Lagi ya. Dan mungkin menurut Kayla nih ya, karena kan kita tuh dalam pergaulan tidak menutup kemungkinan. Apa sih yang bikin kita enjoy ngobrol sama teman-teman? Ya salah satunya kalau ngebahas pasangan, betul?
2: Iya, benar banget Kak.
0: Betul nggak? Dan pasti di situ ada mungkin ya selentingan-selentingan, walaupun terdengar bercanda, tapi kadang kita juga ikut kepikiran. Kamu kapan punya pasangan? Kita nih udah nih. Nah mungkin dari situ juga jadi pemicu juga ya. Ketika kita sudah memutuskan untuk punya pacar, toh juga pasti obrolannya jauh dari sekedar pacaran aja gitu. Nah ini apa yang kita tuh bersikapnya harus seperti apa gini?
1: Kalau dari Kela sendiri ya Kak, ya karena Kela yang ngalamin.
0: Okay.
1: Soalnya banyak nih temannya Kela yang bilang, "Ki, kau kapan sih punya pacar? Yang lain udah punya tuh." Gitu yang Kela. Ya, Kela cuma jawab, "Aduh, nantian aja."
0: Betul.
1: Kela masih pengen belajar. Aduh, masih pendidikan masih jauh lagi.
0: Betul,
1: Kela
0: betul.
1: Jawabnya seperti itu sih, Kak.
0: Betul. Jadi ya emang fokus di saat ini aja dulu apa yang sedang kita hadapi, yaitu kalau mungkin merujuk pada Kela ya lagi mengejar pendidikan dulu. Dan itu juga salah satu mempersiapkan untuk ke jenjang pernikahan gitu ya, ke jenjang yang lebih serius. Nah, ketika melihat pasangan lain itu di media sosial terlihat bahagia itu, apakah itu bisa membuat seseorang punya ekspektasi bahwa pernikahan akan selalu seperti yang terlihat di media sosial? Gimana nih menurut kalian? Siapa yang mau jawab?
2: Mungkin dari aku kayak ya.
1: Iya.
2: Nah tentu Kak, bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu mungkin sangat bertolak belakang terhadap realitanya.
0: Betul.
2: Kak. Iya, bahkan mereka itu berpura-pura lah bisa dibilang Kak, demi personal branding aja nih Kak. Nah, dan disitulah penting kita untuk melatih critical thinking kita.
0: Oke.
2: Iya, bagaimana cara kita melatih berpikir kritis kita untuk menganalisis nih Kak, apakah ini baik buat saya?
0: Betul.
2: Apakah ini buruk buat saya? Seperti
0: betul,
2: itu Kak.
0: Betul.
2: Nah, namun beruntungnya kita Kak, bahwa di zaman sekarang ini kan informasi itu sangat mudah banget diakses.
0: Yes.
2: dari HP ini kan. Yeah. Nah, disitulah kita bisa belajar bahwa apa sih yang perlu disiapkan untuk menikah, apa sih yang perlu disiapkan untuk aku benar-benar siap memiliki pasangan. Yeah. Memang memiliki pasangan itu nggak ada salah sama sekali.
0: Tidak ada salahnya.
2: Iya, benar sekali. Namun kita ini apakah apa sih yang kita bisa berikan feedback ke pasangan kita?
0: Yes.
2: Seperti itu Kak. Apakah value kita ini benar-benar oke? Okay?
0: Yeah.
2: Nah, mending dari itu mending kita fokus ke diri dulu sendiri aja Kak.
0: Iya, yeah, betul.
2: Bagaimana cara kita untuk membangun diri kita itu menjadi lebih baik lagi?
0: Betul.
2: Seperti itu Kak.
0: Dan itu bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi benar, untuk pasangan kita
1: kan. Kita dan ya, anak kita.
0: Nih. Nah, itu dia. Kayak lo udah ke anak aja. Oke. Okay. Dan iya betul juga sih apa yang dikatain sama Fendi tadi ya. Hmm. Jadi ya ada baiknya kita tuh mempersiapkan segala sesuatunya. Balik lagi sih, ini sebenarnya preferensi masing-masing, karena kita sendiri yang tahu seperti apa kita, kekurangan apa kita, untuk merujuk dalam mungkin dalam hal pasangan dan juga pernikahan itu kita harus bisa punya ukuran.
2: Benar Kak.
0: Aku kurangnya di mana ya, gitu.
2: Iya, tepat sekali.
0: Dan nanti pasangan aku harusnya kita servis seperti gimana, ya, seperti apa, kita bersikap ketika ada masalah seperti apa. Dan informasi-informasi seperti itu ya banyak sekarang kita eranya digital dan informasi sangat mudah diakses gitu ya mungkin. Dan ini mungkin satu lagi di segmen ini, menurut Kayla apakah menunda pernikahan ini demi mempersiapkan diri itu bisa menjadi bentuk tanggung jawab terhadap masa depan, iya gak sih?
1: Iya banget.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Apa tanggung jawab Kayla untuk saat ini mungkin? Tadi kan udah pendidikan, apalagi sih yang dibayangkan Kayla tuh?
1: Kalau dari Kela, ya kesiapan emosional.
0: Emosional.
1: Ya. Kalau kita nggak jaga emosional kita sendiri, ya kita bakal sering berantem.
0: Betul.
1: Sama
0: betul,
1: pasangan, betul. Di rumah kadang recoh, malu sama tetangga.
0: Atau mungkin ya sebelum ke nikah juga nanti juga sama pacar. Mungkin Kela nanti kedepannya punya pacar. Nah, nanti Kela juga udah ya sedikitnya berlatih lah seperti apa gitu bersikap, iya nggak sih?
1: Iya.
2: Benar banget.
0: Iya kan, dan ya hal itu perlu apa ya, mungkin kerelaan kita teman podo untuk menunda romantis-romantisan gitu. Agar semuanya tertata dengan baik gitu teman podo. Nah, kita bisa belajar ya bahwa dari tadi pendapat-pendapat dari Fendi dan juga Kayla ini, keputusan menikah itu seharusnya tidak lahir hanya karena takut tertinggal atau karena FOMO aja gitu. Takut kehilangan atau karena mengikuti orang lain. Karena yang akan menjalani kehidupan setelah pernikahan dan setelah pernikahan itu ya kita-kita sendiri yang bakal menghadapi. Nah,
2: benar banget.
0: Bukan orang lain atau bahkan hanya sekedar ngasih makan media sosial gitu teman Pro 2 ya. Nanti mungkin di segmen akhir setelah apa yang kita dapetin dari kedua narasumber kita teman Pro 2, ada Fendi dan juga Kayla, kita akan dengar pesan-pesannya mungkinnya terkait dengan topik kita sore hari ini, pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat. Siap teman-teman, setuju ya nanti?
1: Iya.
0: Yeah. Kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Fendi dan Kayla. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat, bareng dengan Fendi dan juga Kayla dari Duta Genre Buleleng. Oke, teman-teman, di segmen terakhir ini mungkin kita lebih ke pesan aja gitu ya buat teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin terkait dengan topik kali ini, yaitu pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Nah, silahkan mau siapa dulu nih yang menyampaikan pesannya?
1: Dari Kela dulu.
2: Boleh. Untuk Sobat Remaja, masa muda adalah waktu terbaik untuk belajar, berkarya, mengejar mimpi, dan mempersiapkan masa depan. Karena pernikahan yang bahagia bukan dimulai dari usia yang cepat, melainkan dari kesiapan yang tepat. Tetapi semangat menjadi versi yang tetap semangat untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri.
0: Oke, jadi harus jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan itu kita harus menyiapkannya sedini mungkin. Iya nggak sih?
1: Iya, benar.
0: Oke, dan terakhir mungkin dari Fendi, silakan.
1: Mungkin mirip dengan Kela ya, namun aku punya analogi tersendiri nih Kak, yang dimana daripada kita fokus untuk mengejar kupu-kupu, lebih baik kita memperbagus atau memperbaiki taman kita. Otomatis kupu-kupu itu akan datang ke taman kita. Begitu pula dengan diri kita sendiri Kak, daripada kita fokus untuk mencari pasangan sana sini, lebih baik kita itu meningkatkan diri value kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu Kak.
0: Oke, jadi mungkin untuk sementara single dulu, jomblo dulu gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa banget Kak.
0: Iya. Dan ketika kita udah siap segalanya, kita mencari pasangan, mau pasangan yang seperti apa sih, nanti kita bisa serve dengan sebaik-baiknya. Iya gak sih? Oke, setuju banget. Dan terima kasih banget buat Fendi dan juga Kayla ya, dari Duta Genre Buleleng, telah menyempatkan hadir di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Terima kasih banyak guys, sehat selalu guys ya.
1: Terima kasih ya Kak.
0: Jangan bosan-bosan untuk berdialog di sini dengan topik-topik lainnya tentunya ya. So itu dia teman Pro 2, semoga obrolan kita di sore hari ini terkait dengan menikah itu adalah keputusan yang harus benar-benar matang ya. Sekali lagi teman Pro 2, dari perbincangan ini hari ini kita bisa mengambil suatu hal penting. Masa depan itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjalani setiap tahap kehidupan yang lebih matang lagi.
1: Benar banget.
0: Oke, teman Pro 2, itu dia. Jangan kemana-mana, setelah ini aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti di sore ceria, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan kita masuk di segmen Ngeteh Sore You. Ya, di sini ruang santai lah buat kita ya, teman Pro 2, ngobrol, berbagi cerita dan tentunya menikmati sore dengan berbagai kisah menarik yang bisa memberikan kita inspirasi gitu ya. Apalagi nih Singaraja di sore hari ini lagi syahdu-syahdunya, cocok banget ini lihat sunset teman Pro 2 ya, di pantai Penimbangan, mungkin di pelabuhan, di Lovina, dimanapun itu teman Pro 2 ya. Dan kegiatannya apapun yang sedang kalian lakukan di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun biasanya di sore hari itu kita agak mulai lemes-lemes, aman aja teman Pro 2. Aku temenin sore kamu ya tentunya dengan informasi-informasi yang ini bisa jadi inspirasi buat kita semua teman Pro 2. Karena aku mau ngajak kamu ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Tapi kadang justru kita lupa gitu, kemanusiaan dan kepedulian kepada sesama. Kenapa aku tertarik untuk ngomongin ini? Karena beberapa hari lalu aku tuh ada kejadian lah. Jadi motor aku tuh mogok, kehabisan bensin, dan carilah pompa terdekat gitu ya untuk beli bensin. Ternyata habis, gak ada. Dan aku cari-cari sambil dorong motor. Tiba-tiba ada bapak yang mungkin dia lagi sibuk gitu ya di hari itu, tapi dia menyempatkan diri untuk nolong aku guys. Jadi dia ikut bantu dorong motornya, atau mungkin step atau distut gitu lah ya, mungkin kalian ngerti gitu ya. Dan itu aku sangat-sangat terenyuh gitu. Ternyata di tengah-tengah kesibukan orang-orang ya di dunia ini, tapi masih ada orang-orang yang menyempatkan dirinya untuk membantu sesama. Dan itu aku sangat-sangat terenyuh. Dan makanya aku di sini mau mengangkat kisah-kisah inspiratif pejuang kemanusiaan. Mungkin yang langsung terbayang itulah adalah seseorang yang bekerja sebagai relawan di daerah bencana gitu, atau tenaga kemanusiaan, atau mereka yang mengabdikan hidupnya untuk membantu banyak orang. Tapi sebenarnya teman Pro 2 ya, mengacu pada kejadian aku itu, menjadi pejuang kemanusiaan atau kebaikan gak selalu harus melakukan sesuatu yang besar gitu. Kadang kemanusiaan itu justru terlihat dari hal-hal simple, sederhana gitu. Mau mendengarkan teman yang sedang punya masalah mungkin gitu ya, membantu seseorang yang sedang kesulitan. Contohnya kayak aku di jalanan kemarin yang dibantu sama bapak-bapak itu, aku gak sempat kenalan lagi. Atau mungkin berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan, meluangkan waktu untuk mengajar, atau bahkan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bangkit dan memperbaiki kehidupannya. Bisa aja hal-hal simple, hal-hal kecil, hal-hal sederhana seperti itu terlihat ya mungkin gak seberapa lah, tapi bagi orang lain bisa jadi memiliki arti yang sangat besar teman Pro 2. Dan sore ini aku akan kasih kamu informasi beberapa kisah nyata lah gitu tentang orang-orang yang memilih untuk peduli daripada sekedar melihat. Ada seorang polisi di Indonesia yang rela menempuh perjalanan jauh untuk mengejar anak-anak di pedalaman teman Pro 2. Ada juga kisah seorang polisi di Amerika Serikat yang membantu seorang pria tunawisma mempersiapkan diri untuk wawancara kerja. Dua kisah yang berbeda, tempat yang berbeda, di situasi yang berbeda, tapi punya satu kesamaan, yaitu kepedulian kepada sesama. Jadi sore ini sambil santai ya, sambil belajar juga bahwa menjadi manusia yang bermanfaat ternyata bisa dimulai dari hal-hal sederhana gitu ya. Kisah pertama datang dari Indonesia, tepatnya dari pedalaman Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ada seorang polisi yang ternyata bukan hanya bertugas menjaga keamanan, tapi juga menjadi guru ngaji bagi anak-anak di wilayah binaannya. Seperti apa kisah lengkapnya? Sabar dulu, nanti aku bakal kasih informasinya di segmen berikutnya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy!

0: teman-teman Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Pro 2 dari Singa Raja kali ini ya. Dan kisah inspiratif pertama nih ya dari datang dari Sulawesi Barat teman Pro 2. Ada namanya Bribka Muhammad Nur Alam, seorang personil Polsek Mambi Polres Mamasa. Selain menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian dan Babinkam Timmas, ia juga dikenal karena menjadi guru ngaji sukarela bagi anak-anak di pedalaman Desa Boteng, Kabupaten Mamasa. Kisah ini bermula ketika anak-anak di 5 dusun di wilayah Desa Boteng sebelumnya mendapatkan pengajaran mengaji dari mahasiswa yang sedang menjalani KKN teman Pro 2. Namun setelah para mahasiswa tersebut kembali ke kota, anak-anak kehilangan guru ngaji. Melihat kondisi tersebut, Bribka Nur Alam kemudian tergerak untuk melanjutkan kegiatan mengajar tersebut. Tujuannya sederhana, yaitu supaya anak-anak di wilayah tersebut tetap mendapatkan pendidikan agama ya. Dan yang menarik, perjuangan untuk sampai ke lokasi mengajar juga enggak mudah nih teman Pro 2. Jadi untuk menuju wilayah pedalaman tersebut, Bribka Nur Alam harus menempuh perjalanan sekitar 15 km dengan kondisi jalan yang rusak dan akses yang cukup sulit. Tapi kondisi tersebut tidak membuatnya berhenti teman Pro 2. Saat ini sekitar 45 anak disebut mengikuti kegiatan belajar mengaji ketika Bribka Nur Alam datang bertugas. Bayangin aja nih ya teman Pro 2 ya, di tengah kesibukannya gitu ya menjalankan pekerjaan sebagai anggota kepolisian, masih ada waktu yang ia berikan untuk membantu pendidikan anak-anak di wilayahnya. Dan mungkin inilah salah satu bentuk kemanusiaan yang seringkali tidak membutuhkan banyak kata. Bukan tentang seberapa besar yang kita lakukan, tapi tentang seberapa tulus kita mau memberikan sesuatu yang kita punya untuk orang lain gitu ya teman Pro 2. Ya mungkin hal ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Dan semoga ini juga menjadi inspirasi untuk kita-kita yang memang kita tuh gak harus nunggu kita mampu untuk berbuat kebaikan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, ketika kita ikhlas ingin membantu, jalan selalu ada gitu ya. Kalau ini kita mendengar kisah dari Indonesia tentang seorang polisi yang menjadi guru ngaji. Cerita berikutnya datang dari Amerika Serikat teman Pro 2. Kali ini ada seorang polisi yang melihat seseorang sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan bantuan kecil yang diberikan ternyata ikut membuka jalan bagi orang tersebut untuk mendapatkan kesempatan baru. Seperti apa kisahnya? Sabar. Kita lanjutkan di segmen berikutnya di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Stay tune terus guys.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti, hidupmu layak diperjuangkan.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Produa, kita lanjut lagi ngeteh sore you, sore ceria Produa RRI Singer aja bareng aku Gege tentunya ya. Kalau tadi ada kisah dari Indonesia, nah sekarang kita beralih ke sebuah kisah nyata dari Tallahassee, Florida, Amerika Serikat. Kisah ini melibatkan seorang polisi bernama Tony Carlson dan seorang pria tunawisma bernama Phil yang saat itu sedang berusaha mendapatkan pekerjaan di sebuah gerai makanan cepat saji teman Produa. Phil datang untuk melamar pekerjaan. Namun ada satu persyaratan yang perlu dipenuhinya sebelum kita bisa diterima bekerja ya, yaitu merapikan penampilannya dengan mencukur jenggot. Phil kemudian membeli alat cukur murah dan sayangnya alat tersebut mengalami masalah dan ia juga tidak memiliki kaca untuk membantunya bercukur ya. Jadi dalam kondisi kebingungan, Phil kemudian berada di sekitar sebuah SPBU. Di tempat itulah officer Tony Carlson melihat Phil yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Alih-alih hanya memberikan petunjuk atau berjalan melewatinya, Carlson memilih untuk membantunya. Ia membantu memperbaiki alat cukur tersebut dan kemudian membantu Phil merapikan jenggotnya di pinggir jalan. Momen tersebut kemudian direkam oleh seorang warga yang kebetulan melihat kejadian tersebut. Video itu menyebar viral di media sosial dan mendapat perhatian luas. Tapi yang paling penting bukan soal videonya menjadi viral. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya teman Produa. Dengan penampilannya yang lebih rapi dan bantuan lanjutan dalam mengurus dokumen identitas, Phil akhirnya mendapatkan pekerjaan tersebut. Coba kita bayangin teman Produa ya. Bagi Carlson mungkin membantu Phil saat itu hanya membutuhkan waktu sebentar aja gitu ya. Ya daripada gabut gitu kan nunggu ngisi bensin mungkin atau apalah itu. Tapi bagi Phil, bantuan tersebut bisa menjadi sebuah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru dan sangat berharga tentunya. Dan dari kisah ini kita bisa belajar bahwa terkadang kita itu gak pernah tahu seberapa besar dampak dari bantuan kecil yang kita berikan kepada orang lain gitu ya. Mungkin bagi kita hanya 5 menit gitu, sebentar aja gitu. Mungkin bagi orang lain 5 menit itu bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Nah, dari dua kisah tadi ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan dan pikirkan gitu ya. Apakah untuk menjadi pejuang kemanusiaan kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa? Jawabannya kita bahas di segmen terakhir aja nanti. Gimana teman Produa, setuju? Setuju dong. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir Ngeteh Sore You Sore Ceria Pro 2 RRI Singer aja bareng aku GG tentunya ya. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas dua kisah ya. Dan dari kisah Bribka Nur Alam dan Officer Tony Carlson, kita belajar satu hal teman Pro 2. Menjadi pejuang kemanusiaan gak harus melakukan sesuatu yang besar. Kadang kebaikan bisa dimulai dari hal sederhana, membantu teman yang kesulitan, berbagi dengan orang yang membutuhkan, meluangkan waktu untuk mengajar, atau sekedar hadir ketika seorang membutuhkan dukungan gitu ya. Kita mungkin gak bisa membantu semua orang, tapi kita selalu bisa membantu orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan menunggu menjadi pahlawan untuk berbuat baik. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri sendiri. Karena bisa jadi kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain. Dan khusus buat bapak yang waktu beberapa hari kebelakang membantu aku di jalan pada saat kehabisan bensin dan dorong motor dan mengantarkan sampai ketemu bensin eceran, aku sangat-sangat berterima kasih. Semoga dibalas oleh Tuhan melebihi apa yang Bapak lakukan ya. Karena jujur guys, aku tersentuh banget dan sampai sekarang aku masih terngiang-ngiang gitu. Bahkan saat itu momennya hanya sebentar gitu. Jadi aku enggak ada kesempatan untuk bilang terima kasih gitu dan atau apapun itu ke bapaknya, dan semoga bapaknya mendengarkan Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya, aku yang beberapa waktu kemarin ditolong sama bapaknya ya di Jalan Gajah Mada Singaraja. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan murah rezeki. Amin astungkar. Itu dia teman Pro 2, Ngeteh Sore You Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini bareng aku Gigi. Jangan kemana-mana dulu karena masih ada segmen Pro 2 Dewata. Kita akan bahas segala hal tentang

0: Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antar muka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Stop dulu segala aktivitas kamu, saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya. Di sore ceria kali ini kita masuk di segmen Pro 2 Dewata ya. Seperti biasa di Pro 2 Dewata ini kita akan membahas semua hal yang berkaitan dengan Pulau Dewata atau Pulau Bali ini ya. Baik itu wisatanya, kulinernya, dan budayanya. Di sini aku udah nyiapin informasi teman Pro 2 buat kamu. Dilansir dari rri.co.id, program menggambar luka bantu pulihkan kesejahteraan emosional dewasa muda. Desa adat Bugbug Karangasem, program menggambar luka merupakan bagian dari program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat atau PKMPM Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa yang dilaksanakan oleh tim mahasiswa Undiksa bersama mitra STT Banjar Adat Puseh Desa Adat Bugbug. Program ini menjadi bentuk pengabdian mahasiswa dalam menghadirkan solusi berbasis budaya terhadap persoalan kesejahteraan emosional pemuda. Program menggambar luka melalui terapi seni Rerajahan Usada Buduh berhasil meningkatkan kesejahteraan emosional 13 anggota Seke Taruna Taruni atau STT Banjar Adat Puseh Desa Adat Bugbug Karangasem setelah sebelumnya teridentifikasi mengalami kesejahteraan emosional rendah. Program yang sebelumnya dilaksanakan pada Juni hingga Agustus 2026 ini tersebut hadir sebagai respon terhadap persoalan konflik sosial yang berulang di lingkungan mitra teman Pro 2. Konflik tersebut sebelumnya memicu kecemasan saat mengikuti kegiatan adat, anggota yang merantau enggan untuk pulang karena takut terjadi konflik. Menurutnya partisipasi dalam kegiatan organisasi serta belum tersedianya akses layanan kesehatan mental, hasil screening awal menunjukkan 13 dari 32 anggota atau 40,6% mengalami kesejahteraan emosional rendah ya. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh keluarga para anggota STT. Salah seorang warga inisial NS menceritakan perubahan perilaku anak-anak di tengah situasi konflik yang terjadi. Anak-anak kami berubah drastis. Mereka menjadi lebih pendiam, sering menyendiri, dan takut keluar rumah setiap kali ada kegiatan adat ya, ujar NS. Menurutnya kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi keberanian anak-anak untuk beraktivitas di lingkungan sosial, tetapi juga membuat keluarga merasa khawatir terhadap keadaan emosional mereka. Hasil evaluasi menunjukkan perubahan positif. Sebanyak 11 peserta atau 80,6% berada pada kategori afek positif tinggi, sementara 2 peserta atau 15,4% berada pada kategori sedang. Hasil pengukuran WHO 5 juga menunjukkan seluruh peserta berada dalam kategori kesejahteraan tinggi dengan 7 peserta memperoleh skor 25 dan 6 peserta memperoleh skor 24. Keberlanjutan program telah diperkuat melalui komitmen STT Banjar Adat Puseh untuk mengintegrasikan menggambar luka ke dalam program kerja tahunan. Buku pedoman mitra juga telah diserahkan kepada panduan pelaksanaan, sementara monitoring berkala dirancang untuk memastikan program dapat terus berjalan secara mandiri. Melalui perpaduan terapi seni, usada buduh, dan rerajahan, menggambar luka tidak hanya menjadi ruang bagi pemuda untuk mengekspresikan emosi, tapi juga menjadi upaya menjaga kearifan lokal sekaligus membangun ketahanan mental generasi muda. Iya teman Pro 2 ya, karena kalau kita bahas mental anak muda saat ini ya, kita sering mendengar lah bahwa hal-hal ini menjadi isu saat ini yang terjadi pada kesehatan mental anak muda ya. Dan semoga dengan adanya program ini sedikitnya bisa membantu pemuda-pemudi yang ada di desa adat Bugbug Karangasem ini ya. Dan mungkin ini bisa diaplikasikan di daerah-daerah lainnya juga di Provinsi Bali ini ya. Dan kesehatan mental anak muda juga bisa semakin membaik tentunya ya. Jadi kita juga harus aware dan tentunya bisa membuat program-program lain yang bisa membantu kesehatan mental anak muda saat ini, khususnya anak muda Bali. Setuju gak teman Pro 2 ya? Semoga ya kita bisa sehat-sehat lah mental kita ya, jauh dari tekanan-tekanan mental atau emosional lain-lainnya. Amin. Hastungkar. Kita move nanti ke informasi berikutnya teman Pro 2, tentunya masih di Pro 2 Dewata Sore Ceria, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Informasi berikutnya teman Produa di Produa Dewata Sore Ceria kali ini bareng aku GG. Masih dilansir dari rri.co.id menjelajahi destinasi wisata budaya Candi Tebing Bali. Pulau Bali tidak hanya terkenal dengan pantainya yang indah ya teman Produa, tetapi juga dengan kekayaan pariwisata budayanya yang memikat lewat peninggalan purbakala berupa candi. Dilansir dari berbagai sumber, berbeda dengan daerah lain, warisan purba di Pulau Dewata ini hadir dalam dua bentuk memukau, yaitu candi monumental seperti Candi Pegulingan, Candi Kalibukbuk, Candi Yeh Mangening, Candi Pengukur Ukuran, dan Candi Wasan, serta candi bercorak relief eksotis yang dipahatkan langsung pada dinding tebing batu cadas yang dikenal sebagai Candi Tebing. Bagi para wisatawan pecinta sejarah nih ya, keberadaan candi relief ini menawarkan rute wisata edukasi yang sangat memanjakan mata. Wisatawan dapat mengunjungi situs ikonik tersebut di Candi Tebing Kompleks Gunung Kawi Tampak Siring, Candi Tebing Kerobokan, Candi Tebing Tegal Lingga Bedulu, hingga Candi Tebing Tetapi di Kabupaten Gianyar. Keunikan struktur yang menyatu dengan alam ini memberikan atmosfer spiritual yang magis, menjadikannya magnet kuat bagi jurnalis foto dan wisatawan mancanegara yang berburu autentisitas ya budaya Bali kuno teman Produa. Daya tarik utama dari wisata Candi Tebing ini terletak pada konsep pembangunannya yang sangat ramah lingkungan dan berwawasan ekologi. Pada masa lampau, masyarakat Bali kuno sengaja tidak melakukan eksploitasi atau pembongkaran tebing sungai secara berlebihan demi mendirikan bangunan berdiri sendiri. Langkah cerdas ini diambil untuk mencegah terjadinya erosi pinggir sungai yang dapat memicu sedimentasi berbahaya di daerah aliran sungai, sehingga pasokan air dan daur hidrologi di sekitarnya tetap terjaga murni hingga ratusan tahun kemudian. Melalui arsitektur hijau kuno ini, Candi Tebing tidak sekedar berfungsi sebagai tempat pemujaan sakral, melainkan juga sebagai monumen pelestarian alam yang visioner. Pemanfaatan tebing cadas di aliran sungai yang indah ini membuktikan bahwa aktivitas religiositas dari pariwisata sejak dahulu kala dapat berjalan beriringan tanpa merusak bentang alam. Keberhasilan restorasi dan keaslian situs yang terjaga hingga hari ini menjadi bukti nyata tingginya kepedulian leluhur Bali terhadap isu lingkungan hidup. Saat berkunjung ke situs-situs ini, wisatawan secara tidak langsung diajak untuk meresapi kearifan lokal masyarakat Bali kuno. Warisan cerdas dari para undagi atau arsitek lokal dan pemahat kuno ini menuntut kita untuk selalu menjaga keserasian, keindahan, dan kebersihan lingkungan sekitar situs. Kedepan, pengembangan pariwisata budaya berbasis Candi Tebing ini diharapkan terus mengedepankan asas konservasi agar keindahan spiritual dan kelestarian hidrologi Sungai Bali tetap lestari bagi generasi masa depan. Setuju ya, dimanapun itu tempat wisatanya tentunya kita harus tetap menjaga kelestariannya. Kalau bisa ya minimal kita tidak bisa berkontribusi langsung ya, kita selamatkan sampah-sampah milik kita sendiri deh gitu ya. Ya itu salah satu menjaga keasrian dan juga kelestarian wisata-wisata yang bersifat situs-situs ya teman Produa, atau bersifat alam gitu di Bali ini tentunya. Ya kita saling mengingatkan aja. Setuju gak? Harus setuju dong. Oke teman Produa, itu dia informasi terakhir di Produa Dewata Sore Ceria bareng aku GG kali ini ya. Jangan khawatir, di jaga malam nanti tentunya bakal ada Zaki yang akan kasih kamu informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan diputar-putar dulu frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye bye, thank you guys.

0: Balas hujan nih. Kan beli. Lanjut mancing apa mulai?
1: Lanjut, Gen.
0: Sing, asal nang hujannya balas ganti nih. Sebelum memetang gini.
1: Nah, nanti ambil sep dong, Gen. Tendang pasti nih, antosang, Gen deh.

0: Toleh je. Tak ada tiga-tiga-tiga. Dia beli. Bahaya yang ragu moyong gini. Pakai sebuah gulung pancing ni. Alia selamat ni.
1: Mameh. Saya ada tongos memon lena nak beli. Pengarus dini.
0: Ini paling pake. Winjep lah mursu kalau ada andangan.
1: Nana, ini loh. Kan nelpon kurnanya malu. Apa sing paling oke Alia dini?
0: Eh, ngide olas. Dari hidup HP malu beli.
1: Ken.
0: Bisa sandar tate di raga dini. Blingsap ajak berita viral di sosmed. Kadang ada anak sandar tate tulian nelpon diambil rumah nih. Katanya masih ngalain tuh.
1: Yes, aja. Nah. Agak gede ngorain loh. Kalau mati yang lu apin nih.
2: Hindari penggunaan HP di luar ruangan saat hujan petir. Selamatkan jiwa dari sambaran petir.
3: Cuma berdua, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
4: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

0: Pro 2 FMC Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng merehabilitasi dan melebarkan ruas jalan dan carik pedawa sepanjang sekitar 6 km untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung akses pariwisata dan distribusi hasil pertanian. Proyek senilai hampir 10 miliar tersebut ditargetkan rampung Desember 2026. Ruas ini menjadi salah satu prioritas karena menghubungkan Dencarik, Cempaga, Sidetape, dan Pedawa sekaligus mendukung akses menuju kawasan wisata Lovina dan sentra pertanian Cengkeh di wilayah atas Buleleng. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng melanjutkan penataan kawasan Kota Tua Singaraja dengan menyasar Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro. Pembenahan tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menghadirkan kawasan kota yang lebih tertib, nyaman sekaligus tetap mempertahankan nilai sejarah. Bupati Buleleng Nyoman Sujidro mengatakan penataan kawasan tersebut diawali dengan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat. Langkah ini dilakukan teman Pro 2 agar masyarakat memahami konsep pembenahan serta perubahan yang akan diterapkan di kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro.

0: Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Produa ya. Kali ini bareng aku guys, Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini. Buat kamu baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Produa, selamat malam aja. Aku bakal nemenin kamu di malam hari sampai jam 12 malam nanti. Dan sekarang karena udah jam 7 alias pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, apalagi buat kamu anak-anak muda yang mungkin akhir-akhir ini gak bisa ngontrol gaya hidupnya gitu ya teman Produa. Kita mau bahas tentang hipertensi teman Produa. Nah siapa tuh yang udah dengar kata hipertensi langsung deg-deg ser ya. Malam hari ini kita mau bahas tentang itu. Kita lebih lengkapnya topiknya tentang jangan nunggu tua. Yuk kenali hipertensi dari sekarang teman Produa. Bareng siapa namanya juga ngobrol teman Produa, gak mungkin aku sendiri ya. Aku bareng ada dokter yang udah nunggu dari tadi sore, jadi udah lama banget teman Produa ya. Jadi kita langsung sapa aja, ada dokter Dinda Lini Ayunda. Selamat malam dokter Dinda.
1: Halo, selamat malam.
0: Suaranya halus banget malam hari ini.
1: Iya dong.
0: Semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Dokter Dinda, thank you banget udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk nemenin Zaki. Kita share informasi tentang hipertensi buat teman Produa semuanya, yeah, yang ada di rumah, yang lagi dengerin kita malam hari ini. Sebagai awal nih dok, mungkin dikasih pengantar dulu deh, hipertensi ini sebenarnya seperti apa, apalagi buat anak muda di zaman sekarang gitu.
1: Oke, jadi hipertensi itu apa sih sebenarnya? Nah, untuk hipertensi itu sendiri, dimana ada yang terjadi tekanan darah di dalam tubuh kita yang terlalu tinggi secara terus-menerus atau menetap sih, Bli. Nah, untuk indikator dibilang tekanan darah tinggi itu ada angkanya nih, Bli. Mm-hmm. Nah, ada yang menurut WHO dan ada yang menurut American Heart Association namanya, berdasarkan sumbernya. Nah, untuk WHO itu sendiri, tekanan darah tinggi itu yang dikatakan tekanan darah tinggi berapa sih angkanya? Itu lebih dari 140/90 menurut WHO tahun, yeah, 2024. Dan untuk menurut American Heart Association sendiri untuk di tahun 2025 itu yang dikatakan tekanan darah tinggi itu sendiri itu lebih dari 130/90. Gitu.
0: 140 tadi berapa? Sorry di awal.
1: 90.
0: Per 90. Oke, oke. Tapi kalau kita apa ya, dengar kata hipertensi ini sebenarnya mungkin identik sama orang tua,
1: iya, gitu
0: ya. Tapi kalau sekarang anak muda udah kena hipertensi, itu gimana, iya, dokter Dinda?
1: Dari beberapa faktor yang bisa terjadi hipertensi, memang secara teori biasanya terkena pada orang tua. Mm-mm. Tapi sekarang untuk generasi yang sekarang, anak muda lebih banyak yang kena itu karena ada faktor primernya.
0: Oke.
1: Okay. Mas Zaki atau Bli Zaki nih siapa
0: panggil? Zaki aja. Okay.
1: Nah, untuk faktor risiko sendiri hipertensi itu dibagi menjadi dua. Ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, untuk primer sendiri, untuk teori yang lama, itu kan dari faktor usia itu sendiri. Biasanya lansia yang terkena. Kalau yang sekarang, anak muda yang terkena itu karena faktor dari gaya hidupnya. Pola hidupnya yang tidak bagus, konsumsi makanan yang banyak mengandung natrium yang tinggi. Okay. Aktivitas fisik yang kurang, sama pola makan yang kurang sehat. Contohnya, banyak makan junk food, makan makanan yang berkemasan, minum-minuman yang berasa, seperti itu.
0: Wah, memang kalau kita ngomongin anak muda sekarang, banyak godaannya dokter Rinda, untuk makan makanan viral-viral itu. Semuanya pengen makanan viral deh dokter ya, apalagi kalau semuanya pada FOMO-FOMO gitu, itu meningkatkan hipertensi juga dokter ya?
1: Iya, karena kita ngeliat sendiri kadar natriumnya, karena untuk kadar natrium sendiri di dalam tubuh kita untuk orang dewasa itu ada kadarnya mas. Nah, kalau berdasarkan yang saya baca nih, untuk kadar natrium kita yang peroleh sehari itu hanya boleh diperbolehkan itu 2 gram per hari.
0: 2 gram
1: itu
0: aja?
1: Itu 1 sendok teh makan.
0: Oke.
1: Yang
0: cuma segitu aja.
1: Iya, itu cuma segitu aja. Berarti, tapi kan kebanyakan sekarang anak-anak muda kalau makan enggak ada ngeliat komposisi untuk dari makanannya kan.
0: Aku sih ngelihat sih.
1: Enggak sih. Yang untuk Mas Zaki aja ya.
0: Oke. Okay. Jadi emang sebegitu berpengaruhnya ya konsumsi makanan hari-hari tadi.
1: Iya.
0: Tapi kan ada juga bukan yang bilang sih, memang hipertensi kan ada yang dari keturunan enggak sih, Dok?
1: Iya, faktor genetik ya. Salah satu faktor genetik memang iya mempengaruhi terjadinya hipertensi. Karena itu dari faktor eksternal yang saya jelaskan tadi ya. Untuk faktor genetik itu sendiri memang itu salah satu dari faktor internalnya. Kalau misalkan ada orang tua atau yang sudah yang ada punya riwayat hipertensi, memang cenderung nanti kemungkinan dapat genetiknya memang kita Tapi kan itu bisa diolah dengan gaya hidup yang sehat sebenarnya, Mas Zaki.
0: Tetap bisa dipotong
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tetap masih bisa dipotong.
0: Iya, iya, enggak bisa dipotong gaji ya, dokter ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, teman Pro 2, seru banget ya kita mau bahas tentang hipertensi. Nanti masih banyak yang bakal kita bahas sama dokter Dinda malam hari ini. Buat kamu yang ingin nanya, apalagi buat genzi-genzi teman-teman yang mungkin merasa aktivitasnya kurang atau kurang, terus juga makanannya kurang dijaga akhir-akhir ini guys, bisa langsung kawah mumpung ada dokter Dinda 1 jam ke depan sampai jam 8 bakal jawab pertanyaan kamu gitu ya. Langsung aja wawah kita di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Stay tune, kita masih bareng dokter Dinda.

0: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan datang.
1: Terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman, Brodo masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, masih bareng Dokter Dinda. Malam hari ini guys, kita masih bahas tentang jangan nunggu tua ya. Yuk kenali hipertensi dari sekarang. Buat kamu yang mungkin tadi udah dengerin 15 menit ke belakang, kalau ada pertanyaan langsung aja bawa ke kita guys di 0811-399-1054. Tadi juga udah ada teman produk nih yang udah aku pancing-pancing, ternyata mau nanya juga nih tentang hipertensi malam hari. Jadi sebelum itu mungkin aku ini dulu deh nanya ke Dokter Dina, mungkin ada ini gak dok, fakta yang mungkin jarang teman produk tahu tentang hipertensi ini sebenarnya gimana sih gitu.
1: Oke, okay. Ada sih.
0: Apa?
1: Aku mau tahu. Jadi hipertensi itu adalah silent killer.
0: Oke,
1: okay. Iya, maksudnya dibilang silent killer itu apa? Itu membunuh secara pelan-pelan. Jadi ada beberapa orang bilang, kok datang ke rumah sakit saya ada gejala dok gitu. Tapi kok tekanan darah saya tinggi banget? Ya karena emang benar, nggak selamanya orang sakit kepala terus bisa disebabkan karena emang hipertensi gitu. Ada beberapa orang yang tidak mengalami gejala hipertensi, yang pertama mungkin bisanya sakit kepala, tangannya kesemutan, ada kelemahan separuh tubuh, itu bisa memang disebabkan oleh hipertensi. Tapi ada orang yang tiba-tiba sehat tapi tekanan darahnya itu tinggi, itu fakta. Makanya bisa disebut hipertensi itu silent killer.
0: Silent killer. Iya. Oh, itu berarti tidak jarang juga sering terjadi seperti itu.
1: Iya.
0: Wah, ini bingung juga ya. Iya. Enggak ada riwayat apapun tiba-tiba.
1: Itu bisa, itu yang saya jelaskan tadi. Uh-uh. Hipertensi bisa dibagi menjadi dua, ada yang primer sama yang sekunder. Primer kan faktor genetik tadi. Iya. Yang biasanya orang ngerasa dirinya sehat, mungkin memang ada riwayat genetik orang tuanya yang terdahulu bisa kena hipertensi, tidak ada gejala, pada saat dilakukan pemeriksaan tekanan darahnya malah tinggi.
0: Oke, tapi itu bener-bener memang gak ada riwayat sebelumnya.
1: Yep.
0: Gejala pun gak ada, tipis-tipis turunan pun gak ada.
1: Iya, bisa.
0: Wah, nakutin juga ya dokter.
1: Iya dong.
0: Terus kebiasaan kecil mungkin selain kayak tadi yang dijelasin dokter Dina kan junk food, terus juga jarang olahraga. Yeah. Kebiasaan yang sebenarnya kita gak sadar, selain itu ya kita nggak sadar tapi memang meningkatkan risiko hipertensi, ada nggak dok?
1: Ada dong.
0: Apa tuh?
1: Biasa anak muda sering ngerokok sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Mengonsumsi alkohol. Iya, itu salah satunya.
0: Gimana teman Ron 2? Masih mau melanjutkan kegiatan itu guys? Jadi itu kalau kata dokter Rinda memang silent killer, bener-bener bahaya banget. Jadi nggak ada alasan kamu punya keturunan atau nggak ya, hipertensi bisa muncul secara tiba-tiba. Yeah. Ya dokter Dinda ya. Oke, okay, oke. Okay. Kalau buat anak muda sekarang nih, warning banget yang harus disampaikan dokter Dinda, gimana sih biar mereka juga nggak ya mungkin makan makanan di luar oke, okay, tapi mungkin masih bisa menjaga konsumsi hariannya gitu dok.
1: Apanya yang mau disampaikan yang mana dulu? Untuk warningnya untuk anak muda.
0: Dulu.
1: Yang pertama mungkin bukan orang tua saja yang harus medical check up ya, anak muda yang sekarang juga harus mengikuti medical check up rutin, karena satu, makanan kita yang sudah beredar di luar sana sudah bukan makanan yang sehat umumnya. Ya kita tahu sendiri banyak zat-zat yang tidak alami menjadi yang kita makan. Itu pertama. Terus yang kedua, tunggu sebentar mas, coba potong lagi pertanyaannya apa tadi?
0: Aktivitas mungkin makanan-makanan yang sebenarnya teman produk nggak terlalu apa ya konsumsi tapi memang meningkatkan risiko hipertensi, ada nggak dok?
1: Maksudnya?
0: Makanan yang mungkin sehari-hari mereka blunder kan aku
1: nih. Makanan sehari-hari yang dia makan bisa menyebabkan hipertensi begitu. Ya yang paling sering yang menyebabkan hipertensi sebenarnya bukan makanan yang tidak sehat itu yang menyebabkan hipertensi sih mas.
0: Okay.
1: Kalau misalkan makanan rumahan tapi indikatornya kita ngelihat konsumsi natriumnya yang berlebih juga, itu menyebabkan jadi hipertensi. Jadi yang kita perlu beritahu bahwa untuk makanan rumahan garamnya juga harus dilihat, makanan yang tidak sehat, contohnya makanan yang junk food, siap saji, atau yang kemas-kemasan, itu yang menyebabkan terjadi banyak hipertensi sih mas.
0: Kopi gimana dok?
1: Salah satunya ada beberapa mitos atau fakta ya. Karena yang kopi kan katanya bisa menyebabkan hipertensi. Tapi salah satu kerja kopi kan ada kandungan kafein itu mas. Kafein itu sendiri bisa menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah namanya. Peregangan pembuluh darah namanya.
0: Peregangan pembuluh darah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kalau misalkan terlalu sering untuk mengonsumsi, kerja target organ yang terjadi pada hipertensi itu bukan hanya pembuluh darahnya saja, tapi kerja ginjalnya.
0: Kerja ginjal juga semakin berat.
1: Oke. Okay. Karena memfiltrasi banyak kafein, itu yang menyebabkan terjadinya hipertensi. seperti itu.
0: Oke, berarti mungkin batas sehariannya gimana dong kalau kopi? Kalau anak muda sekarang kan udah kopi tuh kayaknya udah gak bisa lepas dari aktivitas harian tuh.
1: Banyak ya kopi kan sekarang banyak racikan ya sebenarnya. Kalau misalkan Americano pure espresso, sependa sih. Tapi kalau misalkan yang terlalu banyak racikan, kayak misalkan latte, ada sedikit campuran natrium atau garamnya biasanya yang saya tahu, ada susunya. Nah itu sih yang menyebabkan hipertensi sebenarnya.
0: Latte teman pro 2, siapa yang suka latte? Coba kita baca dulu nih, ada teman pro 2 yang bertanya di 5666 sekian. Tadi aku pancing dulu sih sebenarnya dokter ya. Apakah hipertensi itu penyakit turunan? Tapi tadi udah kita bahas juga, mungkin bisa ditebelin lagi aja dokter Dinda.
1: Yep. Apakah hipertensi merupakan penyakit turunan? Iya, salah satu penyebab atau faktor risiko terjadi hipertensi ada dua tadi ya. Ada primer, ada yang sekunder. Salah satu yang untuk yang primer itu ada yang faktor genetik, yang pertama ya. Terus yang kedua ada faktor usia, yang ketiga itu ada pola hidup yang tidak sehat, yang keempat itu aktivitas yang kurang atau makanan itu masuk ke pola hidup yang tidak sehat, mengonsumsi rokok atau alkohol. Itu salah satunya sih, benar-benar faktor genetik merupakan faktor utamanya.
0: Faktor utamanya udah keturunan bisa juga ya teman kedua ya. Next, apakah benar hipertensi muncul gara-gara kuat makan makanan yang mengandung banyak garam, dokter Dinda?
1: Betul, itu salah satu penyebab hipertensi sih. Karena makanya sesuai dengan indikator WHO yang dianjurkan untuk mengonsumsi garam sehari itu 1,5 sendok teh atau 2 gram garam per hari.
0: 1,5 sendok teh atau
1: 2 gram
0: per harinya. Kalau kita nggak punya timbangan dong, gimana ngitungnya itu?
1: Kan pakai 1 sendok teh, nggak mungkin nggak punya ada sendok teh kan di rumah.
0: Jangan pakai ini ya, apa namanya, sekop ya. Next, apakah kalau hipertensi melonjak bisa jadi stroke?
1: Iya, betul.
0: Gimana dok?
1: Kenapa itu bisa terjadi? Karena salah satu terjadinya stroke itu sendiri kan secara patofisiologi ya kita menjelaskan berarti ini. Untuk hipertensi itu sendiri kan ada ya terjadi vasokonstriksi pembuluh darah.
0: Okay.
1: Nah, kenapa bisa terjadi ya stroke? Tekanan darah yang terlalu tinggi atau secara meningkat tiba-tiba di dalam tubuh kita, lonjakannya seperti kayak gini mas, jelasannya. Ada selang, arusnya semakin kuat. Terus ketekan, otomatis kan semakin jalannya semakin cepat tuh.
0: Oke.
1: Okay. Itu menyebabkan terjadi pecahnya pembuluh darah di otak.
0: Itu akhirnya menyebabkan stroke itu.
1: Iya, betul.
0: Tapi tidak semua stroke disebabkan karena hipertensi.
1: Iya, tidak semua. Tapi salah satu salah penyebabnya.
0: Oke. Jadi gitu ya. Ini siapa yang namanya tadi ya? Di 5666 sekian-sekian. Oh, kan India. Thank you Anda udah nanya juga nih malam hari ini. Nanti next ditunggu lagi karena masih panjang nih bareng Dokter Dinda kita masih bahas tentang hipertensi. Kalau anak muda yang mungkin aktivitasnya bisa dibilang sehat, kayak semuanya udah dikontrol gitu, pokoknya dia aware lah sama kesehatannya dok, tapi masih kena hipertensi, itu tadi salah satu penyebab juga ya kalau awal dokter udah bilang ya. Jadi gak bisa dipungkiri ya teman pro 2 ya. Jadi rutinnya deh, ceknya gimana dok?
1: Ada faskes, kalau kita kan di Indonesia punya faskes terdekat yang pertama ya, puskesmas ya. Untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi itu mungkin teman-teman di rumah punya ada beberapa alat untuk pengecekan tekanan darah tinggi, ya, itu namanya tensimeter. Ya mungkin bisa dilakukan di rumah terlebih dahulu, ya, untuk mengetahui apakah memang tidak ada salahnya kita sehat untuk melakukan pengecekan sih, mas, sebelum dilakukan di rumah sakit. Kalau misalkan ada di rumah, bisa ke puskesmas juga, rutin, ya.
0: Oh itu juga bisa dimiliki secara pribadi juga ya?
1: Bisa.
0: Yang ada dari pakai baterai, ada yang manual. Tapi kalau manual kita tahu nggak sendiri dok, sebagai masyarakat umum awam gitu,
1: sebenarnya
0: lebih mudah yang mana sebenarnya?
1: Kalau untuk masyarakat umum yang awam lebih baik yang baterai sih. Kalau misalkan yang manual itu sendiri mungkin kalau misalkan ada tenaga medis di rumah yang bisa ngelakuin, ya bisa pakai aja juga. Aku yang manual bisa, ya udah beli aja mas.
0: Nanti kan ada dokter.
1: Oke,
0: jadi gitu ya Kak Nindya, thank you buat teman pedo yang ingin nanya lagi, so digaskan aja guys. Masih menit segini, masih banyak yang bakal kita bahas bareng dokter Dinda malam hari. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Prodo, masih di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam. Kita masih bahas tentang hipertensi ya teman Prodo. Jangan nunggu tua, kenali hipertensi dari sekarang. Masih bareng dokter Dinda Lini Ayunda gitu ya. Tadi ada teman Prodo juga nih yang sepertinya nampak belum puas dokter Dinda, jadi dia nanya lagi.
1: Siapa nih?
0: Yang tadi, kakak Dinda. Gimana tadi ya? Makanan apa yang harus dihindari bagi pengidap hipertensi dokter?
1: Salah satu makanan yang harus hindari, yang pertama kita lihat lagi itu kandungannya yang tinggi natrium. Salah satunya apa? Yaitu garam.
0: Natrium sini, natrium ini apa sih dokter? Gitu buat teman pendok yang mungkin belum paham natrium dok.
1: Natrium itu salah satu contohnya garam.
0: Garam. Iya. Garam aja.
1: Iya. Ya?
0: Kalau ini masih?
1: Iya sih, boleh.
0: Ya, masuk ya, natrium ya?
1: Iya.
0: Oke gitu ya. Terus next. Red umur yang bisa mengidap hipertensi, dokter?
1: Kalau secara epidemiologinya memang untuk umurnya itu lansia ya. Itu 60. Untuk secara epidemiologi dari teorinya itu sendiri. Cuman sekarang kan udah bukan lansia aja yang kena ya. Itu anak muda itu sendiri. Karena dari pola hidupnya yang tidak sehat tadi dan salah satu faktor genetik. Itu.
0: Jadi memang, apa tadi pertanyaannya malah aku lupa jadinya. Tentang umur. Iya ya. Umur berarti memang tidak bisa dibatasi umur ya. Berapapun ya. Kalau anak-anak ada nggak kasus yang masih kecil tapi hipertensi dok?
1: Nggak ada sih.
0: Nggak ada ya.
1: Setahu saya ya. Mungkin saya harus baca jurnal lagi ya.
0: Okay.
1: Kalau untuk saya sendiri mungkin yang baru saya baca belum ada sih yang saya tahu.
0: Jangan sampai ada.
1: Iya.
0: Gitu ya. Stres apakah penyebab utama hipertensi dokter?
1: Iya betul. Salah satu penyebab dari hipertensi itu sendiri itu bisa stres karena stres kan mengeluarkan hormon kortisol yang berlebih. Mazaki. Nah, karena peningkatan dari hormon kortisol itu sendiri ya secara meningkat menyebabkan terjadi fase kontraksi pembuluh darah. Karena bukan salah satu penyebab dari hipertensi sendiri itu bukan dari banyak faktor ya. Yang pertama itu stres, yang kedua itu karena umurnya. Kalau misalkan terjadi peningkatan kadar hormon kortisol yang menyebabkan terjadi stres itu terjadi meningkat, elastasis dari pembuluh darah itu berkurang karena hormonnya terlalu banyak berlebih, kortisol meningkat menyebabkan terjadinya hipertensi. Itu benar.
0: Benar, oke. Stres. Jadi teman Pro 2 harus bisa mengolah emosinya, mungkin aktivitas harian yang menumpuk, meledak-ledak. Jadi sebaiknya gimana dong kalau kita stres, cara meluapkannya gimana nih? Kita bergeser sedikit nih ke hipertensi. Apa yang harus dilakukan?
1: Iya. Ini ada beberapa pernah baca buku nih. Baca buku terkait dengan mungkin beberapa teman-teman yang di luar sana pernah baca namanya Stoicism. Itu mengelola stres itu dibagi menjadi dua, Mazaki. Ada namanya dalam hidup kita itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Maksudnya dibagi menjadi dua, faktor internal dan eksternal itu apa? Internal itu yang bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Bahagia kita sendiri. Kita mau makan itu bisa kita kendalikan. Eksternal apa? Contohnya nih, kebanyakan nih anak-anak muda sekarang misal diomongin orang atau jadi bahan omongan, kita pikirin terlalu banyak overthinking, itu faktor. Padahal itu yang tidak bisa kita kendalikan. Fokus untuk menarik diri ke faktor internal kita. Tarik diri dulu, setiap ada masalah ditarik diri dulu, cari masalah yang paling kecil yang bisa kita kendalikan, jangan mengendalikan faktor eksternal yang kita tidak dapat kendalikan, yaitu omongan orang itu sendiri.
0: Nah, itu ngapain sih ngomongin orang teman Pro 2?
1: Itu contoh
0: gitu
1: ya.
0: Kalau dari tipsnya dokter Dinda kayak gitu, tarik diri aja apa yang bisa kita kendalikan teman Pro 2. Jangan ribet-ribet guys. Dokter Dinda kapan terakhir stres nih? Mungkin overthinking atau apa?
1: Rahasia dong.
0: Kan Gen Z ini biasanya Gen Z itu
1: rahasia dong
0: gitu
1: mas
0: ya.
1: Rahasia lah.
0: Oke, mungkin nanti perlu di WhatsApp aja teman Pro 2 gitu ya. Oke. Apa namanya, cek rutin. Tadi kalau di awal dokter Dinda bilangnya berapa minggu sekali, berapa bulan sekali dok untuk cek rutin hipertensi?
1: Betternya sih kalau di puskesmas ya, ini fase pertama yang kita ngelakuin ya. Itu biasanya lansia-lansia yang sering datang atau orang tua yang sering datang itu seminggu sekali.
0: Okay.
1: Untuk pengecekan. Dan si apalagi memang sudah punya riwayat tekanan darah tinggi. Tapi kalau misalkan anak-anak muda yang kepingin tahu tekanan darah tingginya berapa, boleh juga dilakukan itu seminggu sekali.
0: Okay.
1: Kalau misalkan normal ya udah, kan kita dapat benefitnya udah gitu.
0: Iya. Bagi teman Prodo yang mungkin udah punya riwayat hipertensi gitu ya, cara menurunkannya gimana dok? Ya mengurangi lah gitu.
1: Nah untuk mengurangi kan ada banyak nih orang-orang tua yang sekarang, yang kita bahas orang tua aja ya. Suka beli minum obat-obatan di luar tanpa resep dokter.
0: Ya.
1: Ya. itu seharusnya karena beberapa indikator untuk minum obat untuk orang hipertensi itu tidak boleh sembarangan. Malah ada beberapa faktor yang menyebabkan orang sudah, kok saya sudah minum obat ini ya dok, bertambah 2 cc itu kok malah tetap tensi saya tinggi. Ya karena mungkin target organ yang dituju sama obat itu berbeda. Karena tidak dikonsultasi ke dokter dulu, malah minum obat sendiri karena tetangganya ini itu. Nah untuk kapan bisa diminum obat atau tidak, pertama kita harus lakukan pemeriksaan dulu. Ya, kalau misalkan dalam sekali pemeriksaan tekanan darah tinggi, tekanan darahnya langsung tinggi, itu dilakukan pemeriksaan sampai 3 kali.
0: Okay.
1: Kalau misalkan masih tetap tinggi, itu diberikan obat lini pertama namanya ya, ada ACE inhibitor, dan dilakukan pola hidup yang sehat. Itu kita lihat dulu dalam seminggu. Kalau misalkan masih tinggi, kita kombinasi lagi dengan 2 obat. Tapi itu harus berdasarkan resep dokter ya, Mas. Bukan sendiri, tadi yang saya balik ngomong di awal. Karena banyak faktor yang udah minum obat tekanan darah tinggi, kok malah jadi tetap tinggi ya? Ya, karena mungkin kebanyakan masyarakat sekarang kan minum obat tekanan darah tinggi ya karena keluarga atau siapa tetangga yang kasih ini.
0: Itu omongan demi omongan, mulut demi mulut gitu ya. Jadi menurut udah harus pinter-pinter nih ya, ya harusnya memang harus berdasarkan resep dokter dulu lah, lebih-lebih utama yang itu, jangan asal beli comot sana sini ya, apalagi obat-obat yang mungkin nggak kita tahu
1: isinya apa.
0: Nah, itu dok, pernah nggak nemu kasus itu?
1: Pernah sih.
0: Akhirnya gimana dia setelah minum itu kok nggak sembuh-sembuh
1: ya gitu. Karena itu bukan tinggi obat terus. Tekanan darah tinggi, obat sakit kepala ya, mungkin bukan dibilang ini untuk obat sakit kepala nih gitu, tapi ada kandungan kortikosteroidnya. Malah bisa menyebabkan tekanan darah tinggi.
0: Sekarang kalau kita lihat di lingkungan kita nih dokter, yang lebih-lebih sering kontrol tentang cek apa namanya hipertensi, rentan usia berapa?
1: Biasanya rentan usia 45 ke atas sih. Kalau anak muda masih minim lah. Untuk
0: kenapa?
1: Umur.
0: Minimnya tuh karena mereka
1: mungkin ngerasa dulu, dirinya sehat.
0: Dirinya sehat, sehat. Mungkin apa ya, gak peduli kesehatannya sendiri atau memang ya udahlah ngapain sih ngecek gitu?
1: Ya karena mereka di sini ada gejala yang dirasain. Padahal kita tahu sendiri bahwa hipertensi itu kan udah tak jelasin tadi, silent killer yang tidak tanpa gejala pun bisa didiagnosa dengan adanya hipertensi.
0: Oke. Dokter pernah nemu kasus yang mungkin akibat dari hipertensi mengakibatkan

0: Anemia gimana sih?
1: Itu kekurangan darah.
0: Oh, oke. Okay. Aku kira anemia itu kekurangan darah.
1: Iya, kekurangan darah.
0: Kirain darah rendah.
1: Darah rendah okay. Yang namanya hipotensi. Hiper, okay. Tekanan darah tinggi, hipo, tekanan darah.
0: Hipo, oke. Okay. Nanti next kita bahas hiponya ya dokter ya. Kita
1: agendakan saya aja
0: lagi.
1: Ya.
0: Kita agendakan lagi. Ya. Oke, okay. Bentar lagi aku bakal minta closing statement nih dari dokter Dinda tentang bahasan malam hari ini. Jadi buat kamu yang masih buru-buru pengen nanya, masih ada waktu mungkin maybe 10 menit lagi teman Ruda. Tapi kita nanti kalau gak keburu juga kita bakal kasih closing statement buat dokter Dinda malam hari ini ya. So stay tune aja, tetap di 105.4 FM Pro 2 dan Singir aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Kita kasih lagu yang cukup viral akhir-akhir ini dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Yos, masih di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam, masih bareng Dokter Dinda guys. Kita masih bahas tentang jangan nunggu tua ya. Masih apa tadi, kenal hipertensi dari sekarang. Ada lagi satu dokter pertanyaan nih dari Kak Nindya lagi. Pengidap hipertensi harus minum obat Remipril seumur hidup kah dokter? Gitu. Remipril ini obat kayak gimana Dokter Dinda?
1: Obat Remipril itu memang obat salah satu dari hipertensi sih.
0: Oke.
1: Okay. Obat hipertensinya namanya Remipril. Mm-hmm. Itu golongan A, ARB namanya.
0: Apakah ini sudah cukup familiar buat teman-teman yang hipertensi obat ini?
1: Mungkin enggak familiar, yang biasanya sering dibeli sama orang hipertensi atau masyarakat di luar sana kan ada namanya Captopril, Amlodipin. Nah, itu yang familiar. Ah, nah, iya, untuk Remipril

0: belum familiar sih. Memang cuman mereka memang satu obat hipertensi, cuman golongannya aja yang berbeda.
1: Gitu. Okay, okay. Berarti apa tadi garis-garis merahnya nih? Apakah harus diminum seumur hidup?
0: Tidak semua kita bisa bilang obat hipertensi itu dapat diminum secara seumur hidup atau tidak. Itu berdasarkan dengan dokter yang memberikan, yang bisa mengetahui apakah pasien tersebut harus diberikan obat hipertensi seumur hidup atau tidak. Kita ngelihat apakah ada indikatornya dari angka tekanan darahnya atau penyakit bawaan lainnya. Jadi untuk dibilang apakah dia tidak bisa bisa diminum seumur hidup atau tidak, itu tergantung dari dokter yang memberikan obatnya dengan kondisi pasien itu tersebut.
1: Oke, tergantung apa ya, saran ataupun
0: ini
1: dari dokternya ya.
0: Itu pentingnya membeli obat hipertensi harus dari saran dokter.
1: Harus ada resep.
0: Iya.
1: Oke, gitu ya Kak Lindya ya. Thank you banget nih udah ngebantu aku nyari pertanyaan malam hari ini guys ya. Terakhir dokter, apa yang ingin disampaikan sama teman Rodua nih? Mungkin dari pembahasan kita kali ini diperas lagi, ditarik lagi benang merahnya tentang hipertensi dok, gimana?
0: Iya, untuk hipertensi sendiri yang bisa saya tarik benangnya, ingat teman-teman bahwa hipertensi adalah silent killer. Jadi kenali tekanan darah Anda, kendalikan sejak dini, dan jadikan hidup sehat sebagai investasi untuk masa depan.
1: Untuk masa depan. Yep. Pakai dokter, tugasnya di mana bisa kali diinformasi sama teman Rodua gitu?
0: Tugasnya di rumah sakit Karya Dharma Husada.
1: Oke, okay. Untuk jamnya bisa nggak dikasih tahu juga dokter?
0: Jangan dong kalau jamnya. Semua dokter KDH best pol pokoknya.
1: Best pol, oke. Okay. Thank you dokter Dina. Next kita bahas nanti tentang apa? Hipotensi. Hipotensi.
0: Jangan deh, yang lain aja deh.
1: Di depan free nggak kira-kira hari Rabu?
0: Jangan saya dong. Mas Zaki.
1: Aman-aman, nanti kita WA aja dokter ya. Thank you pokoknya dokter Dinda, kita thank you banget. Kita kasih aplaus tipis ini karena nggak dengeran kalau saya sendiri guys ya. Dokter Dinda Lini Ayinda, thank you banget udah share informasi tentang hipertensi malam hari ini. Buat kamu yang mungkin udah dengerin dari tadi, thank you banget teman Produa. Semoga apa yang disampaikan sama dokter Dinda juga bermanfaat buat teman Produa yang mungkin lagi mencoba untuk menurunkan hipertensinya dan jangan sampai kena gitu ya guys ya. Karena kalau kena kata dokter tadi, silent killer ya.
0: Iya.
1: Jangan sampai kena pokoknya teman Produa ya. Dan itu aja teman Produa, jangan lupa frekuensi kamu karena masih banyak single koleksi Produa dan juga program lainnya bakal aku hadirkan buat nemenin malam kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja tetap di 105,4 FM Produa Air Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Dr. Dinda. Selamat malam.
0: Malam.

seluruh Indonesia. Teman Pro2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, gak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro2. Tapi tenang aja, gue gak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini. Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya, apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro2, tetap stay tune di seluruh Pro2 FM seluruh Indonesia, dan pastinya masih di MLC, Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo. Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu ya waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya.
0: Dia lagi beda, gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan. Event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay. Gitu,
1: tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Terus kayak Muay Thai. Wah seru juga nih Muay Thai. Gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh, berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Ya 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Ah, ya, bener.
1: Tapi masih ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Benar. Strategi bagus tuh, strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu?
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta ya, langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC teman berdua di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Halika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Halika dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
2: Iya benar, itu bagian juga sih sebenarnya.
1: Bagian juga ya, tapi seru gak sih?
2: Seru dong gitu.
1: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
2: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Halika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
1: ngapain
2: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
1: Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
2: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya. Oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini. Jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
1: Bener. Seru banget sih.
2: Yes.
1: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Halika, itu adalah Berakhir Sudah. Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Halika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
2: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
1: Betul.
2: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
1: Lost sparks-nya
2: kali ya.
1: Tepatnya
2: mungkin lost sparks kali ya.
1: Okay.
2: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
1: Memilih
2: untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
1: Tanpa pamit. Wow.
2: AKA ghosting.
1: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
2: Iya, pacaran.
1: Udah pacaran terus di ghosting.
2: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
1: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
2: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
1: Egois banget tau itu namanya.
2: Ingat karma.
1: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Halika mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa terserah lo tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
2: Bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
1: Gue tuh
2: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
1: Aduh gila, sakit banget itu ya.
2: Aduh
1: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
2: Ya kan?
1: Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka, cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
2: Janggal
1: sih. Susah sih dibenerin memang ya.
2: Bener-bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi kan ya baik lagi. Kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
1: Bener.
2: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
1: Betul.
2: Gitu kan. Tapi ini gak mau.
1: Iya.
2: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
1: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
2: Iya, betul.
1: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
2: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
1: Oke. Okay.
2: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
1: Oke. Okay.
2: Termasuk. Ya. Boleh diisi sendiri?
1: Oke.
2: Karena aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai gak baik-baik aja. Mm-hmm. Tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah kayak, udah deh kayaknya cukup gitu.
1: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
2: Temanku.
1: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
2: Wow, iya juga lagi.
1: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
2: Benar.
1: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
2: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
1: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
2: Nah itu dia.
1: Yeah.
2: Berlaku tuh.
1: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
2: Benar.
1: Dengan hubungan mereka ya.
2: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
1: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
2: Nah, setuju.
1: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
2: Boleh dong.
1: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
2: Tentang Diriku.
1: Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Ya. Dan memang dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian. mati-matian gitu, karena ya balik lagi kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut
0: kebawa
1: juga.
0: Iya
1: kan?
0: Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu.
0: Yeah.
1: Ini tiba-tiba zut.
0: Nah.
1: Hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya betul. Punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah kalau berani pacaran konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Ya, karena ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi nggak enaknya adalah
0: udahan
1: putus gitu. Iya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya kita harus tetap berjalan lagi gitu. Nggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya. Kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Benar.
0: Jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya
1: benar, sakit.
0: Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya benar.
0: Nah itu. Tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Benar.
0: Itu fana. Setuju. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya tanpa pamit.
0: Nah gitu. dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapet demonya dari produserku.
0: Terus
1: dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah aku tuh udah dapet demonya. Begitu aku denger demonya memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu. Bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya aku dengerin lagi. Aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Nah yaudah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya. Borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh lumayan ya.
1: Iya
0: lumayan. 3-4 EP.
1: Satu EP.
0: 3-4
1: bulan.
0: Dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Lumayan cepet.
0: Dan sebenarnya lagu ini tuh maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Hmm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau ya. Mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yeah, ya. Dengan ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga. Deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge.

0: Uff. Itu bagian yang kamu paling suka
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya
1: paling
0: di lagu ini
1: sedih,
0: ya.
1: Gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya benar, benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar, benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
0: Iya, iya.
1: Kalaunya bodo amat.
0: Iya, lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul. Gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya, iya. Itu sih... Wah kak, galau parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau gak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau. Gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya?
1: Iya.
0: Oh oke. Okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang... Karena kan aku setelah single, aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Jadi langsung banyak tuh.
0: Benar.
1: Aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini, kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga... lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika gitu. Safira banget ini mah.
1: gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat Kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik Kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih katanya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan nih ya.
0: Ketakutan yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku gak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata gak bisa sampai ke teman-teman gitu.
0: Oh,
1: ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, kita membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan. Gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu. Kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga
0: dari
1: kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau.
0: Okay.
1: Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow.

0: amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu Berakhir Sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya Taman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh ada lirik video, yes. Visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga Taman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya. Yes. Gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena betul. Kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya. Berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah. Tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai. Tetap jadi diri kalian juga. Terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Jangan pernah berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju-setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa
0: lagunya.
1: Dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Syafira. Berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube
0: @mdjiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok nggak?
1: Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar-benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh. Kau bikin gitu segmen kan. Sendiri ya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Oh, aku bisa gini-gini. Guys, kita dengerin curhatan dia ya.
0: Okay, sleep call gitu. Di situ bisa cerita, ya.
1: Curhat apa aja?
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Alan.
0: Masih ada empat lagi untuk main ke radio kan.
1: Benar, untuk main ke sini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman Pro 2 juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.

Yo, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2, era di Singaraja, teman terbaik kamu. Balik lagi ke Singaraja, teman Pro 2. Setelah tadi kita terbang tipis ke Jakarta untuk mengikuti MLC, teman Pro 2. Sekarang kita balik lagi dengan program favorit kamu, tentunya nemenin sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam. Sekarang udah menit ke-9, lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita masuk di segmen Request Time. Jadi buat kamu yang ingin request lagu, ya langsung digas-gas aja di komen-komen atau di WhatsApp di 0811-3991054, atau juga yang lagi buka TikTok langsung cari keywordnya RRI_Singaraja, langsung komen-komen, karena udah banyak banget teman Rodo yang lagi join malam hari ini. Dan udah mengular juga nih requestan teman Rodo, udah nyampe mana mengular gak? Udah sampai Gili Manuk ya, udah panjang. Kita baca kali ya satu-satu ya. Mana tadi pertama? Dari untuk Kak Bunga, minta lagunya dari Yogi Nantes dengan Lewat Semesta. Oke, udah aku siapkan juga ini. Terus ada Kak Akbar yang minta lagunya dari Perunggu, judulnya Bebas. Ya udah, kita kasih di Gemilang abis ini ya. Perunggu banget nih, friendnya sama GG pokoknya nih Kak Akbar nih ya. Suka banget sama Perunggu dia. Next, ada Kak Nindya yang tadi juga join di segmen sebelumnya di Pos Jaga, ngobrol bareng Dokter Dinda tadi, teman Rodua ya. Minta lagunya dari 420 dengan Mangu. Aduh, baru segmen pertama langsung dikasih Mangu guys, lagu ketiganya. Oke, gak apa-apa gitu ya. Yang belum keputar lagunya, ayo, waktunya masih lama guys. Langsung di komen-komen aja, minta lagu apa malam hari ini. Nemenin kamu sampai jam 10, so stay tune aja. Next song, kalau gitu lagu pertama di segmen kali ini, Yogi Nandes, Lewat Semesta, spesial untuk Kak Flower.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Manggu dari 420 teman Pro 2, requestan dari Kak Nindya malam hari ini sudah bikin galau tipis ya malam hari ini guys. Di hari Rabu, padahal tadi aku bilang sama teman Pro 2 tuh di hari Rabu tuh enggak ada kata galau sih teman Pro 2, tapi semoga lagu tadi bisa mencurahkan segala isi hati gundah gulana ataupun ada hal-hal yang tidak bisa terungkapkan dan akhirnya malam hari ini bisa terlampiaskan lewat lagu Manggu dari 420. Selamat merilis kegalauan teman Pro 2 tentunya ya. Next song, kalau gitu kita bacain lagi dari teman Pro 2 yang udah request by WA. Ini cukup banyak yang by WA teman Pro 2. Ada dari Kak Cantik alias Kak Stay malam hari minta lagunya dari Kahitna dengan Titik Nadir ya. Ditunggu Kak Stay malam hari ini. Next ada ada yang hilang padaku belakangan. Nah, Teh Hijau dari Tulus, spesial untuk Kak Esi Welviana yang masih tap-tap juga malam hari ini. Kak Esi gimana? Udah makan malam belum Kak Esi? Di hampir 9:30 harusnya sih udah makan malam ya Kak Esi ya. Terus ada Kak Ari 1818 yang minta lagunya dari Anji Carvalho, Sebatas Mimpi. Wah, Sebatas Mimpi ini sebenarnya cukup bikin sedih teman Pro 2 ya. Kalau mimpinya happy, menemukan cinta dengan orang yang tersayang tapi cuma mimpi, aduh mending lanjut tidur kalau saya mah gitu ya. Dan buat kamu yang bergabung berujian baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam. Sekarang udah menit ke-26 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Yang lagi di jalan, selamat malam, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, stay fokus buat kamu semua yang lagi nyetir malam hari ini. Rehat dulu guys, kalau udah lebih dari 2 jam perjalanan, kalau udah fit lagi, seger lagi ya, barang 15-20 menit istirahat. Kalau udah oke lagi, silahkan dilanjut lagi perjalanan kamu malam hari ini ya. Dan langsung saja kita tampilkan lagu dari Kahitna dengan Titik Nadir spesial untuk Kak Stay malam hari ini. Enjoy.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Sebatas Mimpi dari Anji Carvalho, teman pro 2, requestan dari Kak Ari. Ya, thank you Kak Ari, malam hari ini udah request. Besok ditunggu lagi ya Kak Ari ya. Dan oh iya, sebelum itu guys, siaran ini bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin nih siaran RRI seluruh Indonesia guys, kapanpun dan dimanapun. Asal apa? Asal ada jaringan internet, kamu bisa dengerin siaran RRI dari daerah kamu ya. Kamu bisa menikmati beragam program-program yang disediakan, kayak aduh banyak guys, banyak, silakan deh dieksplor sendiri fitur-fiturnya apa aja gitu ya. Dan kali ini kita baca lagi, udah menit ke-39 aja ya, kita baca lagi requestan dari teman Rodua. Ada Nini Zeran yang baru aja makan malam. Aduh Nini Zeran nih selalu ngomongin makan kalau malam, jadi lapar aku juga kan. Minta lagunya dari Rizky Febian dengan Alama ya, featuring Adrian Khalif. Oke, ditunggu ya Nini Zeran ya. Next song ada MMG guys, akhirnya keputer MMG, lagunya dari Nikila, spesial untuk Kak Sria selalu. Terus ada Kak Nangboy juga minta lagunya dari Anggi Marito, tak segampang itu ku mencari pendampingmu, penggantimu. Daripada salah nanti dengerin aja guys ya lagunya ya. Dan buat kamu yang bergabung, selamat malam aja ya, lagi ya kita sapa malam hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan ataupun dimanapun yang ingin info share traffic Singaraja dan sekitarnya, bisa banget langsung apa kita aja, nanti kita sampaikan ke teman pro 2 yang lagi butuh informasi, asupan-asupan informasi santai malam hari ini guys ya. Next song, kalau gitu kita ke alamat dari Rizky Febian, spesial untuk Nini Zera.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro2 masih di Request Time Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Last segment kali ini ada 3 lagu yang udah ke request lagi dari teman Pro2. Ada Pak Budi di Medan malam hari ini. Oh, aku tadi belum nanya ya, Pak Budi. Medan gimana nih cuacanya? Udah ada hujan belum nih? Kalau Singaraja belum ada hujan samsek nih. Makanya tadi sore lumayan agak gerah sih Singaraja. Setuju gak teman Pro2 ya? Semoga permintaan teman Pro2 gimana? Mau minta hujan atau masih aman dengan hujan lama? Karena emang di beberapa daerah di Buleleng juga kekeringan guys, jadi memang membutuhkan hujan. Jadi semoga hujan deh gitu ya, beberapa kali dalam seminggu kayaknya mendingan daripada terlalu panas, terlalu terik gitu ya teman Pro2 ya. Pak Budi minta lagunya dari Nadi Bahasa Lama dengan Bergema Sampai Selamanya. Oke, ditunggu Pak Budi. Terus ada Kak Malas Komen minta lagunya dari apa tadi? Ceylon 7 dengan Seberapa Pantas. Ini lagunya sama ya, Kak Arianti tadi juga minta lagunya dari Ceylon 7 Seberapa Pantas tuh. Couple tuh sama Kak Malas Komen, Kak Arianti. Terus langsung nanti ada Dia. Lagunya Afgan, spesial untuk Kak Alvino malam hari ini. Dan thank you banget buat teman Pro2 yang udah komen-komen, udah request-request, dan juga tadi udah tap-tap layar sampai berjuta-juta malam hari ini. Thank you banget teman Pro2. Besok ditunggu lagi di waktu frekuensi yang sama juga, yang menyesuaikan di zona waktu teman Pro2 di sana masing-masing, di daerah masing-masing. Dan nanti kita di segmen berikutnya kita masuk di curhat kamu. Kita mau bahas tentang apa nanti aku spill di awal segmen guys. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, Bergema Sampai Selamanya. Nadi Bahasa Lama. Aku

0: Yes, yes, aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan sarba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke teman Produ, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Produ 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Yos, masih bareng aku Zaki. Dengerin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti. Kali ini kita masuk di segmen curhat kamu, teman Produ 2 ya. Temanya malam hari ini cukup bikin senyum-senyum sendiri kalau inget tentang orang ini ya, tentang tema ini guys. Ngomongin tentang cinta nih malam hari ini. Apalagi cinta pertama ya teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin ini tuh masuknya jadi ke cerita yang punya tempat tersendiri di kepala kita guys. Bisa jadi orang pertama yang bikin kita deg-degan cuma gara-gara chat masuk. Orang pertama yang bikin kita rela nungguin balasan. Atau mungkin seorang yang dulu bikin hari-hari sekolah terasa lebih berwarna, terasa lebih seru, berangkat sekolah masuknya jam 7, jam 5 udah di gerbang teman-teman ya. Walaupun ceritanya gak selalu berakhir jadi hubungan yang serius ya, pengalaman dari cinta pertama ini biasanya tetap punya kesan yang beda teman-teman dua ya. Gimana, seru nih bahasan tentang cinta pertama nih. Buat kamu ingin share ke randoman atau hal-hal apa yang gak bisa dilupakan dari cinta pertama kamu, teman kedua, jangan ragu, jangan malu, langsung share aja, kita bacain dan juga kita sharing juga tentang pembahasan malam hari ini. So stay tune aja tetap di Pro 2.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Cinta Terakhirku, Rasyu Dianto featuring Siva Haju, teman Pro 2 ya. Lagunya berbalik sama pembahasan kita malam hari ini. Kalau yang tadi lagunya Cinta Terakhirku, kalau ini Cinta Pertama, teman Pro 2. Cinta Pertama, guys. Pernah gak tiba-tiba inget Cinta Pertama setelah sekian lama, kayak bertahun-tahun gitu, guys? Mungkin gara-gara triggernya nih ya, gara-gara lagu tertentu mungkin. Terus lewat tempat yang pernah didatengin berdua. Atau mungkin cuma melihat apalah sesuatu hal yang bisa mengingatkan kamu pada dia, teman Pro 2. Terus mungkin muncul perasaan, loh kok kangen gitu ya. Kangen atau inget aja sih sebenarnya, teman Pro 2. Tapi kalau dipikir lagi, guys, sebenarnya yang dirindukan itu orangnya kah, atau suasana dan kenangan pada masa itu, teman Pro 2. Karena ya gimana guys ya, semakin kita bertambah dewasa juga, kita juga berubah, gak bisa dipungkiri hal itu, guys. Orang yang dulu kita suka ini mungkin sekarang udah punya kehidupan sendiri, kehidupan yang berbeda. Begitu juga kita gitu, guys. Jadi ya wajar-wajar aja, sah-sah aja kalau sebuah kenangan ini terasa indah ketika dilihat dari jauh. Tapi belum tentu kalau kita kembali ke masa yang sama kita akan bahagia. Belum tentu, guys. Kadang yang kita, balik lagi ya, yang kita rindukan ini bukan orangnya, tapi versi diri kita yang gimana ya? Versi diri kita yang pernah merasakan kebahagiaan sederhana saat bersama orang itu. Jadi gimana? Kalau kamu ingat Cinta Pertama, kira-kira bakal happy kah? Atau malah nyesel?

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ngomongin tentang cinta pertama, guys. Mungkin pertanyaan yang bakal muncul tuh ini, guys. Kalau suatu masa nih ya, kita berandai-andai aja kalau suatu saat cinta pertama kamu tiba-tiba muncul lagi, tapi dengan kondisi kalian sama-sama kosong gitu ya, maksudnya gak ada yang lagi deket sama siapapun gitu, sama-sama free lah gitu. Apa yang bakal kalian lakukan, guys? Apa yang bakal kamu lakuin, guys? Mas, misalnya setelah bertahun-tahun gak komunikasi, tiba-tiba dia muncul dengan secara tiba-tiba ya, dan ngajak ngobrol lagi. Apakah langsung membuka kembali cerita lama, atau justru memilih melihatnya sebagai seseorang dari masa lalu, teman Produana? Nah, di sini penting guys ya, untuk gak cuma mengandalkan ingatan nostalgia masa lalu. Jadi kamu bisa mengenali lagi, mengenali kembali orangnya, tapi di versi yang sekarang, bukan cuma mengingat versi dirinya yang dulu. Karena pada akhirnya guys, ya gimana ya ngomong cinta pertama guys, cinta pertama memang punya tempat khusus ya, di pojokan hati di nomor berapa gitu guys. Tapi bukan berarti kita harus selalu kembali ke sana. Ada kenangan yang memang cukup untuk dikenang aja, ada juga hubungan yang ternyata masih bisa dilanjutkan kalau keduanya sudah berubah dan sama-sama ingin membangun sesuatu yang lebih baik. Masih ada beberapa kemungkinan kalau itu terjadi, teman Pro 2. Jadi gimana baiknya tergantung kamu aja, teman Pro 2 ya. Dan itu teman Pro 2 ya. Thank you buat kamu yang masih dengerin siaran Pro 2 sampai menit ke-49 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Bentar lagi masih banyak single koleksi Pro 2 guys yang bakal aku putarin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Taman Pro 2, di Rusia terdapat sebuah danau yang terkenal karena tingkat radiasinya yang sangat tinggi, yaitu Danau Karachay. Danau Karachay berada di kawasan pegunungan Ural Selatan dan sejak tahun 1951 digunakan sebagai lokasi pembuangan limbah nuklir dari fasilitas Mayak pada era Uni Soviet. Akibatnya, tempat ini menjadi salah satu lokasi dengan tingkat pencemaran radioaktif tertinggi di dunia.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert, kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh, mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

swastiastu. Om Awignamastu Namusidam. Om Anubhadrah Kratawayantu Iswata. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia. Astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa. Karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertawarnugrahi Ida Sang Yang Widiwasa juga, semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin mengajak kita semua merenung tentang sabda-sabda suci Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 34 yang berbunyi,

artinya. Sebab pikiran gelisah, bergelora, keras dan kuat sekali, O Krishna. Dan hamba pikir menaklukkan pikiran lebih sulit daripada mengendalikan angin. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Dharma yang budiman, sehebat seorang kesatria seperti Sang Arjuna pun masih bergulat dan masih belum fasih dalam mengelola

Karena untuk mengendalikan pikiran lebih sulit daripada mengendalikan angin. Maka dalam kitab kata Upanishad 1.3.3.4 dinyatakan, Atmanam ratinam widi sariram ratam ewaca budim tu saratim widi manah pragraham ewaca. Bapak Ibu, dinyatakan di situ bahwa roh atau jiwa adalah penumpang di dalam kereta badan jasmani, dan kecerdasan atau mahat atau batin adalah kusirnya. Pikiran adalah alat untuk mengemudikan, dan indera-indera adalah kudanya. Seperti itulah sang roh menikmati, atau bahkan sebaliknya, malah menderita sehubungan dengan pikiran dan indera-indera tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita semua hati-hati dengan pikiran kita. Berpikirlah dengan bijak sebelum kita bertindak. Demikian renungan suci saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Oke, teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

92.2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Paham ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.

0: Instagram @RRIProduasingaraja, Facebook @RRIProduasingaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpuni depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentu atas kuasanya juga semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan sloka Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 168 sebagai berikut.

hanya setelah dalam tempat pembakaran seorang suami memberikan api suci kepada istrinya yang meninggal mendahulunya. Ia boleh kawin lagi dan membuat lagi api suci. Sloka ini mengajarkan bahwa apabila seorang istri meninggal dunia terlebih dahulu, seorang suami hendaknya menyelesaikan seluruh kewajiban dan upacara terakhir ataupun yang disebut dengan antiesti sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab kepada istrinya. Setelah kewajiban tersebut selesai dilaksanakan, barulah ia diperbolehkan untuk menikah kembali dan memulai kehidupan rumah tangga yang baru. Di zaman sekarang, sloka ini menekankan nilai tanggung jawab, penghormatan kepada pasangan yang telah meninggal, serta etika dalam memulai kehidupan baru. Pesan utamanya adalah agar seseorang tidak mengabaikan kewajiban moral dan keagamaan terhadap pasangannya sebelum melanjutkan ke tahap kehidupan berikutnya. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.

0: Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Sebanyak 1.583 siswa pendidikan pertama Tamtama atau Digmata Infanteri TNI AD gelombang 2 TA 2026 resmi dilantik menjadi prajurit berpangkat prajurit 2 atau Prada. Sekitar di hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan pelantikan dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan tahap pertama dalam 2 bulan di Dodiklatpur Pulaki. Usai dilantik, para prajurit juga akan melanjutkan pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri atau Digjurtaif di Rindam Sembilan Udayana dan ada Pangdam Udayana Mayor TNI Pegbud Yakto yang mengatakan bahwa pendidikan atau tahap kedua dijadwalkan dimulai 3 hari setelah pelantikan. Dan Mayor TNI Peg juga menekankan pendidikan lanjutan tidak hanya membentuk kemampuan teknis tetapi juga karakter dan mental prajurit. Dan para prajurit juga diharapkan berpegang pada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit serta memiliki disiplin dan ketangguhan dalam menjalankan tugas. Dan setelah seluruh pendidikan selesai, para prajurit juga akan ditempatkan di berbagai satuan TNI Angkatan Darat di Indonesia, termasuk juga di Batalion Teritorial Pembangunan. Dan mereka juga diharapkan mampu menjadi bagian dari penguatan pertahanan, sekaligus juga memiliki kemampuan dasar keprajuritan, kondisi jasmani yang samapta, serta pemahaman terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Taman Pro 2 Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan layanan jemput bola ini dihadirkan agar pelayanan lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Dan menurut Sucidre, keberadaan Samsat Keliling membuat masyarakat tidak perlu datang jauh ke kantor Samsat. Dan selain menghemat waktu dan biaya, layanan ini juga diharapkan dapat mengurangi antrian sekaligus juga meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak tepat waktu. Dan dia menilai pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dan dana yang terkumpul dari pembayaran pajak dapat mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng. Dan Sucidre juga berharap layanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke berbagai wilayah dan pelosok desa. Dan kemudahan tersebut juga diharapkan mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Dan pemerintah Kabupaten Buleleng juga mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas Samsat Keliling secara optimal. Dan meningkatnya kepatuhan membayar pajak diharapkan dapat memperkuat kepadatan daerah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih maksimal dan merata. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Radio FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, 105,4 Pro 2 RR Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan dua kultum sepada bareng Sadi lagi ya mas. Pastinya untuk di edisi hari ini Kamis ya tanggal 10 September 2026, nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi guys. Nah pas banget teman Pro 2, gue Sadi lagi kesel banget ya. Cerita dikit nih guys. Setiap mau buka website apapun gitu ya, pokoknya ya pokoknya nyari informasi untuk siaran hari ini, terus habis itu mau bikin artikel dan sebagainya, eh ada iklan guys. Iklan tuh selalu ganggu gitu ya. Tahu paham gitu kalau itu berbayar ya, istilahnya ada si website memang mencari keuntungan di situ dengan cara salah satunya dengan iklan. Tapi kalau misalnya iklannya itu pinjol judol kayaknya enggak masuk akal sih guys ya. Sebenarnya apa ya? Bisa dibilang salah satu iklan yang tidak bermanfaat lah menurut Kusadi gitu guys. Setiap dikit-dikit lihat website baru buka artikel gitu kan, ada aja top up pinjol lah, judol lah. Terus habis itu kadang-kadang juga kita buka YouTube itu ada iklan pinjol lah. Sampai sekarang masih bikin apa ya, bikin emosi gitu ya, kok bisa iklan yang begini-begini masih ada gitu loh guys. Mungkin gak enak bayar iklannya mahal kali ya. Mereka sih bisa bayar-bayar aja gitu ya. Ya sampai kayak gitulah punya pikiran gitu guys. Tapi pendapat gue sendiri kalau misalnya dibilang iklan pinjol judol itu di medsos itu sangat mengganggu pokoknya. Masih mending iklan apa kayak gitu ya, iklan makanan gitu kan, atau iklan kalau bisa ada iklan UMKM kayak gitu kan, jauh lebih menurut gue sendiri lebih masuk akal dan lebih marketingnya dapat gitu guys. Tapi kalau pinjol judol tuh kayak gimana gitu ya. Aduh, bahkan unsurnya lebih ke merugikan gitu menurut gue tadi. Apalagi lagi marak sekarang gitu ya, pinjol judol masih anehnya masih dipakai gitu guys ya, yang sebenarnya itu kalau bisa sih dijauhin gitu guys. Makanya adalah kita obrolan kita kali ini guys ya. Tentang pinjol judol. Oke, gimana? Kamu itu sama enggak kayak gue tadi emosi kalau misalnya ngelihat iklan pinjol judol di medsos, apa justru mendukung gitu ya? Gimana tanggapan kamu? Kamu bisa cerita bareng gue tadi pastinya di Sarba Gita, langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram dan TikTok RRI underscore Singaraja, dan juga di aplikasi kita RRI Digital. Dan yang pastinya gue tadi tunggu pendapat kamu sampai nanti di jam 7 pagi.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36427-29.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Teman pernah juga kalau udah ngomongin soal pencel judul itu yang iklan di sosmed mana pun ada gitu ya. Itu bikin kadang-kadang kesal juga sih. Sama nih kayak Kak Yogi bilang, selamat pagi Kak Adi. Kalau aku sih memang kesal banget sama iklannya pencel judul di mana-mana ya. Baru ngeklik halaman web aja itu udah keluar kadang-kadang ada judul, ada pinjol juga gitu guys. Bahkan iklannya itu ya selain iklan e-commerce ya, nah ternyata ada iklan pinjol judulnya yang kadang-kadang ngejebak kita, takutnya itu salah klik jadinya kita minjem ntar gitu katanya. Ya juga sih sebenarnya takut-takut juga gitu loh kadang-kadang. Kadang kalau misalnya kita ke satu situs misalnya yang jarang lah kita kunjungin gitu kan, ada aja situs-situs yang bawa kita ke judi online, tiba-tiba kita ikutan gitu kan. Gak lucu gitu guys. Dan banyak juga yang seperti itu kena gitu. Kayak semacam jebakan gitu ya. Ya semoga aja sih dari pemerintah sendiri juga punya kewenangan ya untuk bisa menghapus iklan-iklan itu atau bahkan link-link yang menjebak gitu guys. Pokoknya takut sih kadang-kadang kita buka web jadinya ya gara-gara salah klik, atau mungkin juga kita ngeklik satu halaman itu nanti bakal ke halaman judul atau pinjol gitu.

0: melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Ada Elita sekarang yang komen. Wah, selamat pagi Kak Adi. Kesal banget juga sama iklan pinjol judol yang masih di media sosial gitu ya. Kadang-kadang aku mau mencet apa, ketemunya kok bisa situs judol gitu kan. Ya, Gus Adi pernah kayak gitu. Misalnya mau mencet apa gitu ya. Pokoknya masih yang wajar lah untuk nge-share lah istilahnya kayak gitu kan, atau share link, malah keluarnya iklan judol gitu guys. Ya sama kayak Elita ya, Gus Adi juga pernah mengalami itu guys. Gimana ya biar gak kayak gitu ya, mudah-mudahan sih ada jalan keluar gitu ya. Thank you Kak Elita yang udah cerita.

bencana itu udah bikin panik. Jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

ada Erika yang ternyata juga kadang-kadang ngeluh sama iklan pinjol. Ya, setiap buka YouTube, setiap buka medsos, ada aja nyempil gitu katanya ya. Iya sih. Aduh, yang paling kesal sih anu ya, kita lagi seru-seru nonton YouTube gitu kan, vlog atau apa gitu, tiba-tiba iklan pinjol muncul guys. Aduh, itu kayak nyesek gitu ya. Lagi bagus-bagusnya, lagi tegang-tegangnya misalnya kayak gitu kan, yang kita tonton, malah iklan pinjol lewat. Aduh, ada-ada aja ya guys, tapi sabar, mungkin ada kebijakan nanti ya. Semoga aja ada guys, berharapnya kayak begitu ya. Oke, nanti kita bahas di jalan pagi nomor 2, seperti apa sih pinjol judul di media sosial dan bahkan sampai ke kolom komentar guys ya. Nanti kita akan bahas di jalan pagi, oke, di Sepada. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, tempat terbaik kamu.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satkerti, Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman.

0: Sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Ah, kita ngobrol dulu ya, dan kita bahas yang dulu yang viral-viral ya di Indonesia dan juga luar negeri, guys. Dan sekarang di Indonesia dulu, ada hujan deras yang mengguyur kawasan sekitar Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan sejak Selasa pagi akhirnya micu turunnya aliran lahar dingin, guys. Ya, ini berarti aktivitas gunung masih dalam kondisi siaga gitu, tamat produa ya, dalam kondisi masih meletus gitu ya. Dan Kepala Pos Pantauan Gunung Api Sinabung atau ada PP GA Amen Putra yang nyebut kalau aliran lahar ini yang melintas di desa Perbaji dan desa Suka Tendel di seputaran desa Mardinding kecamatan Tiga Nerkedet ya di Kabupaten Karo mengalir ke Sungai Lao Bunus dengan ketinggian mencapai 50 cm dan aliran ini juga sangat membawa material ya seperti potongan kayu-kayu kecil gitu, guys. Yang jadi pertanyaan ini bukan air tapi ini lahar dingin, guys. Coba bayangin tuh. Gimana ya rasanya ya posisi seperti itu ya, pastinya sangat memprihatinkan gitu tahun kedua. So kita harus tanggap bencana lah. Kita harus siaga bencana, apapun bisa terjadi, guys. Apalagi di musim panas seperti ini, dan yang pastinya ada hujan deras yang di sana yang bisa mengakibatkan ya kalau di daerah gunung bisa ada lahar dingin gitu seperti ini, guys. Pokoknya kita harus tahu nggak bencana, tahu nggak produknya.

0: Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku. Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Ada yang viral lagi nomor peraih dua, dan ini dari luar negeri, yaitu Princess Leonor of Austria ya, yang resmi menjadi mahasiswa di Carlos III University of Madrid Spanyol, guys. Dan putri mahkota Spanyol ini ya tampil biasa aja, walaupun dia seorang tuan putri gitu atau putri mahkota gitu ya. Tapi kalau udah jadi mahasiswa ya udah jadi mahasiswa, jadi bisa menempatkan waktu. Inilah yang bikin viral, guys ya. Yang seharusnya putri mahkota itu kan apa ya, ya udah mewah gitu, atau mungkin juga dia apa ya, ada hak spesial gitu kan. Tapi kali ini memang biasa aja gitu, guys. Putri mahkota Spanyol yang juga tampil santai seperti pakai jeans saat menjalani hari pertamanya di kampus. Dan putri berusia 20 tahun ya dari Spanyol ini berkuliah selama 4 tahun di jurusan ilmu politik. Dan berbeda dari penampilan saat dia menjalani tugas kerajaan di, dan juga pendidikan militer, tapi Leonor juga tampil lebih casual, ya lebih ke pakai kaos pendek ya, kaos dengan lengan pendek maksudnya, jeans berwarna gelap, pakai sneakers, dan bawa tas kulit hitam yang ukurannya ya ukuran besar ya, seperti mahasiswa lainnya gitu, guys. Jadi tidak ada apa ya bedanya dengan mahasiswa lain ya, walaupun dia seorang putri mahkota gitu ya. Sampai viral, guys, seluruh dunia tahu lo sekarang ya. Tapi itulah kesederhanaannya tuan putri.

0: yuk.
1: Bocil.
0: Gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di LNI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: pagi teman Produa.
1: Pernah gak sih teman Produa kamu ngalamin layar handphone gerak-gerak sendiri padahal gak kesentuh? Nah, itu namanya ghost touch. Biasanya sih bikin kita jadi kesel ya, karena layarnya jadi susah banget dipakai, apalagi buat ngetik ataupun mungkin scroll-scroll. Tapi tenang aja, ini bukan hal aneh, penyebabnya macam-macam. Bisa karena layar kamu kotor, ada debunya atau kena air. Bisa juga karena pakai charger KW yang arus listriknya itu gak stabil, sampai screen guard yang terlalu tebal. Bahkan kadang ya, karena handphone kegedean panas, terus juga baterai mau habis, atau paling parah sih kalau udah jatuh dan ada komponen yang rusak. Jadi sebelum buru-buru ke tukang servis, coba dicek dulu deh, bersihin layarnya, diganti charger yang ori, dilepas screen guardnya, di restart handphone atau update sistemnya. Siapa tahu kan ghost touch-nya bisa hilang.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,4 Pro 2 R, Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Saat lagi kita akan bahas tentang judul ya. Gimana sih judul itu di media sosial gitu guys. Kita harus waspada yang pastinya kita teman Pro 2 ya. Jangan sampai kita kemakan dan juga tidak sengaja, atau bahkan kita tidak tahu kalau kita sedang bermain judul gitu guys ya. Pokoknya informasi ini penting banget buat kamu. Sesaat lagi waspada, jadi jangan kemana-mana.
1: It was a slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen.